0: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
1: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program undian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
0: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
4: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
4: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatifly pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan, penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh CPO retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh CPO maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN DTP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
7: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
8: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
9: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
11: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100 ribu US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
13: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
11: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100 ribu US dollar tersebut untuk apa?
13: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
11: Untuk apa? Sebelakangan hari disampaikan untuk apa?
13: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
12: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Buat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikitpun yang menggunakan uang negara.
14: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
15: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
14: Tidak ada, ya.
12: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap salah. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Uptown Girl katanya Westlife. Pendengar, selamat pagi, kembali kami ucapkan selamat beraktivitas. Dan tadi selepas warta berita sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta, rindu kembali hadir untuk Anda dengan hiburan-hiburan dan juga informasi. Pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kita jelang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda si Bolga menyapa pagi. Selamat pagi, pagi-pagi dan pagi untuk Anda Uptown Girl darinya Westlife. Selamat pagi dan selamat mendengarkan. Tetap di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: gue deh. Lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
5: Do re mi fa so la ti do so do.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar pagi hari ini Sibolga menyapa, rindu hadirkan untuk Anda hiburan dan juga informasi. Dengan cuaca si kota Sibolga yang sedang mendung, kayaknya sudah hujan tadi ya, dingin jadinya ya pendengar. Tapi hati saya tetap hangat untuk Anda. Baik ya, Vinduna dengan merindu lagi di awal Sibolga menyapa pagi hari ini.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi kemenangan Timnas Indonesia atas Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi salah satu topik yang ramai diperbincangkan masyarakat Indonesia saat ini. Pendengar, kemenangan ini menarik perhatian karena Indonesia akhirnya mampu mengakhiri pertandingan dengan hasil positif dalam laga pertandingan ataupun laga penting menghadapi Thailand. Pertandingan berlangsung sangat ketat dan penuh drama. Indonesia sempat berada dalam posisi tertinggal, tetapi para pemain mampu menunjukkan semangat juang hingga berhasil menyamakan kedudukan. Pertandingan kemudian harus ditentukan melalui adu penalti dan Indonesia keluar dari sebagai pemenangnya. Pendengar, kemenangan ini tidak hanya berbicara tentang sebuah trofi, tapi ada beberapa hal yang perlu ataupun membuat pencapaian ini begitu penting. Pendengar, yang pertama itu apa? Nanti kita akan lanjutkan kembali selepas Maroon 5 featuring dengan Wiz Khalifa dengan A Paypon. Untuk Anda, selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ingin selalu terhubung dengan

0: Siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

atau kabur. Pendengar, untuk Anda, kemenangan ini tidak hanya berbicara tentang sebuah trofi, katanya di sini pendengar. Jadi ada beberapa hal yang membuat pencapaian ini merasa terlalu penting jadinya pendengar. Yang pertama itu soal mentalitas. Timnas Indonesia menunjukkan bahwa pertandingan belum selesai sebelum peluit akhir berbunyi. Jadi ketika tertinggal, pemain tetap berusaha mencari peluang dan tidak menyerah. Dan untuk yang kedua, poin yang kedua, jadi mereka tidak pantang menyerah istilahnya ya. Dan untuk poin yang kedua, soal kepercayaan diri ya, soal kepercayaan diri di sepak bolaan Indonesia. Keberhasilan mengalahkan Thailand dalam pertandingan final dapat menjadi dorongan psikologis bagi para pemain untuk menghadapi pertandingan-pertandingan nantinya yang berikutnya pendengar. Yang ketiga, ini soal kebanggaan masyarakat. Wow, applause ya Indonesia, jadi pemenang loh ya. Jadi ketika timnas Indonesia ini bertanding, masyarakat dari berbagai daerah dapat memiliki satu hal yang sama untuk didukung. Kemenangan timnas Indonesia akhirnya menjadi momentum kebersamaan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang luar biasa pastinya.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Seperti tatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih dengan informasi mengenai Timnas Indonesia mengalahkan Thailand. Jadi untuk yang keempat itu soal masa depan, pendengar. Jadi selain kita bangga sebagai wakil Indonesia, ini juga untuk soal masa depannya Indonesia sendiri. Gelar juara seharusnya tidak berhenti pada perayaan ini saja. Dan prestasi ini harus dapat menjadi motivasi agar terus memperbaiki pembinaan pemain muda, kompetisi nasional, fasilitas latihan, dan kualitas pelatih serta pengembangan sepak bola dari tingkat daerah. Jadi intinya Indonesia menang atas Thailand, tetapi bagaimana kemenangan ini menunjukkan perjuangan, itu dia ya. Jadi mental juara, persatuan dan harapan baru terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Jadi untuk itu kita semangat untuk berikan dorongan atau motivasi untuk Timnas Indonesia, dan jangan berhenti sampai di sini saja, jangan cepat puas lah intinya, pendengar. Baik, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda acara berikutnya ya. Nanti pukul 9 akan hadir ke ruang dengar Anda. Selepas Simbol Gama Nyapa ini akan hadir music dan informasi. Sebagai lagu terakhir di Simbol Gama Nyapa ada Hindi ya. Everything You Are untuk Anda. Selamat mendengarkan. Lagunya lagu Indonesia, tapi liriknya lirik Indonesia. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan!
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar untuk saat ini 9 waktu Indonesia Barat Indo hadirkan hiburan dan juga nanti akan kami selidiki dengan informasi-informasi yang menemani aktivitas Anda. Tetap semangat karena Rindu hadirkan lagu-lagu yang penuh semangat untuk Anda selama beraktivitas.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengarahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berikut satu informasi kami kutip dari laman resmi kami rri.co.id. Dan ini informasi hiburan pendengar Angga Yunanda. Wow, si ganteng Angga Yunanda wakil Indonesia di Grand Final AACA 2026 2026. Jadi ini apa AACA ini? Jadi pendengar, tahukah Anda Angga Yunanda si ganteng dinobatkan sebagai national winner kategori best actor in a leading role. Jadi pada Asian Academy Creative Award. Jadi AACA ini Asian Academy Creative Award 2026. Penghargaan ini diraih Angga berkat perannya sebagai Bayu dalam film Para Perasuk Levitating. Jadi ini pendengar AACA ini disampaikan langsung dari akun Instagram resmi AACA yang mengumumkan Angga Yunanda sebagai pemenang nasional untuk Indonesia. Dan selanjutnya akan mewakili Indonesia dalam Grand Gala Final AACA 2026 pada 3 Desember mendatang di Capital Theater Singapore. Jadi para national winner ini nantinya dari masing-masing negara akan bersaing pada babak internasional untuk memperebutkan gala Grand Winner. Dengan kemenangan nasional ini nantinya Angga berpeluang membawa pulang penghargaan utama AACA untuk kategori Best Actor in a Leading Role. Jadi AACA sendiri ini merupakan ajang penghargaan yang mengapresiasikan karya dan talenta terbaik di industri kreatif Asia Pasifik, pendengar. Jadi penghargaan ini digelar setiap tahunnya di Singapura dan mencakup berbagai kategori dalam industri konten dan melibatkan 18 negara di kawasan. Seperti kalau di siaran itu di KPI-nya lah ya, ataupun EBU-nya. Jadi dalam Para Perasuk, Angga di sini memerankan Bayu, seorang pemuda desa Latas yang bercita-cita menjadi perasuk. Perasuk merupakan sosok yang menjadi medium ataupun perantara roh untuk menghibur warga melalui tradisi pesta sambetan. Jadi film arahan Regas Banuteja ini mengambil latar desa Latas yang memiliki tradisi pesta kerasukan sebagai bagian dari kehidupan masyarakatnya di sini, pendengar. Jadi konflik bermula ketika mata air keramat desa terancam dibeli perusahaan besar untuk pembangunan hotel. Jadi peralihan lahan nih, peralihan fungsi lahan ini lagi-lagi jadi cerita ya. Dan bukan hanya kehidupan nyata tapi di dalam film juga begitu, pendengar. Jadi sedikit ceritanya nih, Bayu kemudian bertekad menjadi perasuk utama dan memimpin pesta besar untuk mengumpulkan dana demi menyelamatkan mata air yang ada di desanya. Jadi ambisinya membawa Bayu menghadap persaingan, konflik keluarga serta pilihan untuk mempertahankan tanah kelahirannya. Jadi Para Perasuk merupakan film ketiga Regas Banuteja setelah Penyalin Cahaya dan Budi Pekerti. Dan film ini dibintangi Angga Yunanda, Anggun, Maudy Ayunda, Brian Domani, Chico Kurniawan, Ganindra Bimo, dan juga Indra Birowo. Wah, keren-keren ya pemainnya, pendengar. Pemain yang benar-benar kawakan banget. Tetap di program satu ya. Semoga Angga Yunanda menang nanti di taraf internasionalnya pastinya. Bukan cuma di Indonesia aja, sampai nanti ke Singapura menang lagi. Amin. Indonesia luar biasa pastinya. Untuk Anda masih di hiburan informasi, ada Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Selamat mendengarkan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Migomak, salah satu kuliner yang sering ditemukan di berbagai daerah Sumatera Utara. Konon, asal-usul sebutan gomak berasal dari bahasa Batak karena cara penyajiannya menggunakan tangan dengan cara digomak-gomak yang artinya dijumput dengan tangan ke dalam piring. Meski saat ini banyak yang menggunakan sendok atau garpu, masih ada pedagang yang melakukannya dengan digomak. Eits, tapi tenang saja. Tentunya dengan menggunakan sarung tangan agar tetap higienis. Mie gomak ini sering disebut juga spageti Batak loh, karena teksturnya mirip spageti yang kenyal dan tidak mudah patah ketika dimasak. Mie gomak dapat disajikan berkuah atau digoreng, serta dinikmati bersama pisang goreng, tempe, tahu, dan ubi goreng atau telur. Selain itu, mie gomak juga sering dijadikan campuran makanan lain, seperti gado-gado atau pecel maupun lontong. Dan spesialnya, kamu akan dengan mudah menemukan mie gomak ini di Sibolga dan Tapanuli Tengah, karena merupakan salah satu menu andalan yang banyak dijual di waktu sarapan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Adegar cara mencegah meningitis dini pada bayi dan juga balita. Aduh, maunya jangan lah ya. Kesian kali lo masih kecil-kecil udah dikasih penyakit yang tak apa-apa, kan itu leceknya. Jadi meningitis merupakan infeksi pada selaput yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Penyakit ini dapat menyerang berbagai usia, tetapi bayi dan balita termasuk kelompok yang rentan. Meningitis ini pendengar dapat disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Dan meningitis bakteri dapat berkembang cepat dan menimbulkan komplikasi serius jika tidak segera ditangani. Jadi dilansir dari laman The Royal Children's Hospital pada 5 Oktober kemarin ya. Imunisasi rutin menjadi cara utama mencegah meningitis pada anak. Imunisasi dapat membantu melindungi anak dari sejumlah bakteri penyebab meningitis. Jadi ada beberapa vaksin yang berkaitan dengan pencegahan meningitis yang diberikan dalam rangka rangkaian imunisasi anak ya, pendengar ya. Jadi orang tua perlu memastikan untuk memperoleh imunisasi sesuai jadwal yang ditetapkan tenaga kesehatan. Jadi laman Cerebral Palsy Guide di sini disebutkan bayi yang berusia di bawah 2 bulan memiliki resiko lebih tinggi terkena meningitis ini loh pendengar. Karena anak di bawah 2 tahun termasuk kelompok yang rentan terhadap penyakit. Selain imunisasi, menjaga kebersihan dapat membantu mengurangi resikonya, resiko penyebaran bakteri dan juga virus ini. Jadi orang tua sini yang berperan penting ya, dapat membiasakan anak mencuci tangan serta tidak berbagi alat makan dan juga minum. Jadi kalau di sekolah, kalau ada sendoknya jangan satu berdua atau satu berlima sama kawannya ya, jangan sampai, ataupun botol minumnya jangan satu sedotan atau satu berlima gitu, gak boleh ya. Jadi anak juga perlu dijauhkan dari kontak dekat dengan orang yang sedang sakit. Paparan asap rokok juga perlu dihindari karena dapat meningkatkan resiko meningitis pada anak. Oh, serem kali memang kalau jadi perokok pasif ini kan. Awak aja disuruh berhenti merokok padahal lo tak pernah merokok ya kan. Inilah perokok pasif ini pendengar. Baik, sayang untuk Anda dari Nyabes Jam di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Ketika kita mendengar kata sawit, sebagian besar orang mungkin langsung teringat pada minyak goreng. Padahal, peran sawit bagi Indonesia jauh lebih luas dari itu. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi puluhan juta ton setiap tahun dan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Jutaan masyarakat menggantungkan penghidupannya pada sektor ini, mulai dari petani, pekerja kebun, pengangkut hasil panen, hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasoknya. Kini, sawit tidak hanya menjadi sumber bahan pangan dan industri, melalui inovasi dan hilirisasi, sawit juga dimanfaatkan menjadi biodiesel, bahan bakar yang membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, dari satu komoditas yang sama, Indonesia memperoleh manfaat untuk pangan, industri, sekaligus energi. Inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar ketika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya bola itu bentuknya bulat? Kenapa tidak bentuk kotak atau bentuk yang lainnya? Ternyata bola itu dibuat bulat tidak sembarangan loh. Bola memiliki bentuk bulat karena desain ini memberikan keuntungan dalam banyak aspek, terutama dalam olahraga seperti sepak bola. Bentuk bulat memungkinkan bola untuk bergerak dengan cara yang lebih stabil dan seragam. Ketika bola digulirkan atau ditendang, gerakannya lebih terprediksi dan dapat diprediksi dalam berbagai arah. Bentuk lain, seperti kotak atau segi empat, akan menyebabkan bola melompat atau bergeser tidak teratur. Bola bulat lebih mudah untuk digerakkan melalui udara. Bentuk ini mengurangi hambatan angin dan memungkinkan bola untuk meluncur lebih lancar dan lebih cepat. Dalam sepak bola misalnya, bola bulat memungkinkan para pemain untuk mengontrol dan memanipulasi bola dengan lebih efektif. Sepak bola dan olahraga lainnya menggunakan bola bulat sejak zaman kuno. Bentuk ini sudah menjadi standar di banyak budaya karena kesederhanaannya dan kemudahan pembuatannya. Selain keseluruhan, bola bulat dipilih karena bentuk ini memberikan keuntungan dalam hal kestabilan gerak, kepraktisan dalam pembuatan, dan efisiensi dalam permainan.

Jadi pendengar, untuk Anda para orang tua harus tetap waspada karena bayi meningitis dapat ditandai dengan tangisan bernada tinggi, sulit makan, mudah marah, ataupun ubunnya membengkak. Gejala juga dapat muncul setelah anak mengalami pilek, diare, dan infeksi lainnya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Kita Indonesia sesungguhnya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Ketika membicarakan kemajuan Indonesia, perhatian kita sering tertuju pada gedung-gedung tinggi, kawasan industri, atau pusat-pusat bisnis di kota besar. Padahal, ada kekuatan besar yang bekerja setiap hari jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kekuatan itu bernama desa. Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di desa-desa itulah pangan diproduksi, budaya dijaga, dan berbagai potensi ekonomi terus bertumbuh. Menyadari pentingnya peran desa, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun. Angka yang besar, namun yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut menjadi jalan bagi lahirnya berbagai peluang baru. Ada desa yang mengembangkan pertanian modern, ada yang membangun usaha melalui BUMDes, ada yang mengangkat potensi wisata lokal hingga dikenal luas. Ada pula yang memperkuat ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Hari ini, lebih dari 71 BUMDes dan BUMDes bersama telah hadir di berbagai penjuru Indonesia, menjadi ruang bagi masyarakat untuk berusaha, berinovasi, dan menciptakan nilai tambah dari potensi yang dimiliki. Kemajuan desa bukan hanya soal pembangunan fisik, ia adalah tentang petani yang semakin produktif, tentang pemuda yang memilih berkarya di kampung halamannya, tentang usaha kecil yang berkembang, tentang keluarga yang memiliki harapan lebih baik untuk masa depan. Karena sesungguhnya, ketika desa bergerak maju, Indonesia ikut melangkah maju. Dan ketika potensi desa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi, kita sedang menyaksikan fondasi Indonesia yang semakin kokoh dari akar yang paling dekat dengan masyarakat.
8: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berikut di mana saja Anda berada, mohon maaf untuk pagi hari ini kami tidak bisa hadirkan informasi perakiraan cuaca. Tapi nanti kami akan hubungi pihak BMKG untuk mengirimkan filenya. Nanti kami akan hadirkan untuk Anda secara manual saja pendengar. Jadi untuk live-nya pagi hari ini siang ya, karena ada 10 lebih 16 menit tidak bisa Rindu hadirkan. Dikarenakan kondisi sinyal ataupun ya adalah trouble sedikit pendengar, tapi tidak apa-apa lah ya. Nanti akan Rindu hadirkan secara manual untuk Anda selepas kami minta file darinya pihak BMKG Pinang Sorry FL Tobing. Tetap di program A1 ada Puspa. Putuskanlah saja pacarmu, katanya kan Puspa itu rupanya putuskan saja pacarmu kan gitu. Untuk Anda selamat siang dan tetap semangat untuk beraktivitas siang hari ini.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 얘들아, 그 길이 오빠? 아직도 안 돼, 그럼.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegarusin.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Hari ini, Indonesia memiliki lebih dari 6.000 desa wisata yang tersebar di berbagai daerah. Masing-masing memiliki cerita yang berbeda. Ada yang menawarkan keindahan alam, menjaga warisan budaya, dan memperkenalkan kuliner khas daerah. Namun, desa wisata bukan sekedar tempat berlibur. Di balik setiap kunjungan wisatawan, ada roda ekonomi yang bergerak, ada petani, perajin, pelaku kuliner, pemilik homestay, dan pemuda desa yang memperoleh manfaat. Satu desa wisata dapat menciptakan manfaat bagi banyak pihak sekaligus. Yang menarik, kekuatan utama desa wisata bukanlah bangunan megah atau fasilitas mewah, melainkan keaslian alam, budaya, dan keramahan masyarakatnya. Dari desa-desa itulah, Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan dapat berjalan seiring dengan pelestarian identitas lokal. Desa wisata, budaya terjaga, ekonomi berdaya.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jadi pendengar harus tetap hati-hati dan waspada karena cuaca di kota Sibolga dan sekitarnya masih agak gelap ataupun masih dirundung kesedihan karena belum ada cerah ya dari tadi pagi dan makanya cuaca tetap dingin. Di studio walaupun gak pakai AC tadi pas Rindu matiin dingin loh pendengar. Jadi inilah yang menyebabkan kita kondisi tubuh kita bisa jadi menurun karena kelembaban udara di yang di sekitar kita ini gak selesai-selesai ya. Jadi untuk Anda tetap harus perhatikan kebersihan, kesehatan anggota keluarga, terutama anak dulu ya, karena ya masih usia sekolah kan, kalau udah libur-libur terus kan kesian ketinggalan pelajaran. Dan tetap konsumsi makanan yang bergizi, multivitamin dan air hangat. Berhentikan dulu yang namanya yang dingin-dingin ya. Ya, karena bisa memicu terjadinya flu, batuk dan pilek nantinya pendengar.

Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.

0: Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berdasarkan sampai saat ini kami masih belum bisa berinteraksi dengan pihak BMKG Pinang Suwari FL Tobing. Nanti insyaallah next time ya, kami akan hadirkan info perakiran cuaca untuk Anda dari para forecaster BMKG FL Tobing Pinang Suwari Tapali Tengah. Baik, untuk Anda masih di program 1 dan masih dengan hiburan-hiburan lagu hingga ke 11 waktu Indonesia Barat. Ada The 1975 dengan About You untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara 2 orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar sesaat kami akan hadirkan untuk Anda dinamika olahraga yang akan kami relay dari Pro 3 RRI di Jakarta. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock, to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel, karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Fassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Diaspora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Diaspora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wan Anissa, Hoirunisa, jangan berpuas diri sampai di sini, ya. Hari ini dapat perunggu, ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah, ya. Karena ini sudah event internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
6: Kedepannya juga tadi, dan target ini pun sudah lumayan, ya. Dua perunggu, tahun rumah habis dilipas, ya. Sangat luar biasa, ya. Walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga. Walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu. Dibanding kita baru 2 bulan, Kak, ya?
5: 50 hari.
6: Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya. Ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya. Luar biasa, saya bangga.
3: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya, juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hairan Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
7: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Astun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar cepat. Jawabkan Kelsey. Masih Joey. Joey masih bola. Joey. Lepas lagi. Ada Abi. Abi turunkan lagi.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: Charts we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And you know, back games every 3 days here, it's not been easy, and so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team.
2: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mirab Deliteloli, Pro 3 RRI,

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: sesungguhnya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar demikian sudah kita dengarkan bersama ragam informasi berita olahraga dari dunia olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta di Dinamika Olahraga. Saat ini 11.33 menit waktu Indonesia Barat. Saya kami hadirkan kembali untuk Anda lagu-lagu hiburan di Sibolga Siang. Dan ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Waduh, keren lah banget ini lagunya loh. Rindu, seneng banget denger lagu ini. Untuk Anda, selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Ya,
1: yang paling penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini

0: bohong banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11:59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11:59 malam.
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar dengan berakhirnya nanti Afgan featuring dengan Nagita Slavina yang ku tahu cinta itu indah. Berakhir tugas Rindu menemani Anda untuk siang hari ini. Untuk berikutnya Anda akan ditemani Widya Sartika Nasution. Dan terima kasih sudah selalu setia bersama kami program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Rindu pamit dan mohon maaf jika salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampah tiap hari. Gak mikir kau tetangga, udah kau ganggu itu.
1: Siapa pula kau ini? Lahan-lahanku, bukan lahanmu. Apa pula salahnya ku bakar sampah di sini?
0: Wah, gak bisa gitulah. Asapnya pun masuk ke rumah orang semua. Ada anak kecil, orang tua. Bisa sak napas orang semua kau buat.
1: Ah, lebay kali pun. Dari dulu juga orang bakar sampah aman-aman aja, Nyang.
0: Aman dari mana pula? Kau gak tahu asap itu bahaya? Bisa bikin penyakit paru-paru tahu, mata pedih, sama polusi udara. Belum lagi kalau apinya merambat, bisa kebakaran satu kampung kau buat.
1: Ya mau gimana lagi, sampahnya banyak kali nih.
0: Ya makanya, dipikirkan sama-sama, jangan mentang-mentang tanah-tanah sendiri. Orang lain pun tak kau pedulikan, kan biar aman, biar sehat juga kita sama-sama.
2: Jangan ribu-ribu dong. Benar itu, pemerintah udah ngeluarin larangan tidak membakar sampah sembarangan. Jadi, ayo, jaga udara, jaga kesehatan.
3: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama tipat belayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat belayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat belayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Iya, baik pendengar, untuk anak kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Mangure Lawik adalah sebuah tradisi budaya penuh makna dari masyarakat pesisir. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas rezeki laut yang diberikan Tuhan, sekaligus doa bersama agar hasil laut tetap lestari untuk generasi mendatang. Mangure Lawik dilaksanakan setiap kali nelayan hendak memulai musim penangkapan ikan. Dalam kegiatan ini, beragam pertunjukan budaya ditampilkan mulai dari tarian, musik tradisional, hingga ritual adat yang syarat doa dan harapan. Lebih dari sekedar tradisi, Mangure Lawik menjadi simbol kebersamaan masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian laut, memohon keselamatan, serta mempererat ikatan antar warga. Mari kita dukung dan lestarikan budaya Mangure Lawik, warisan leluhur yang mengajarkan kita arti syukur, persaudaraan, dan harmoni dengan alam.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca.

0: mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
3: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, hey, pendengar, selamat siang kembali untuk Anda. Selamat santap siang. Apapun itu santap siang Anda. Ya, tentunya semoga ini ya berkah gitu kan. Terus juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan lagu-lagu daerah masih hadir menemani Anda.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kali kita berjumpa dalam lintas Megator, siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan SP Nia Selatan pada siang ini. Di antaranya, seorang anggota DPRD Mandailing Natal menjadi korban penyerangan usai mengikuti kegiatan reses di Kecamatan Siabu. Empat rumah di Kota Tanjung Balai terbakar Senin siang dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus meluas dan mengancam pemukiman warga. Seluruh prajurit TNI diminta terus menjaga amanah masyarakat. Filipina dorong ASEAN bekerja sama dalam sektor energi.
0: Seorang anggota DPRD Mandailing Natal menjadi korban setelah melaksanakan.
1: Inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
0: Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Ramadan.
2: Seorang anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrat, Binsar Nasution, terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal usai ditusuk dengan sebilah pisau oleh seseorang usai melaksanakan reses di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Akibat kejadian ini, korban mendapati 3 luka tusuk pada bagian leher dan punggung dan hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal. Setelah sempat kabur usai menusuk korban, pelaku berinisial MY ini pun akhirnya ditangkap oleh petugas dan langsung digelandang ke Mapolres Mandailing Natal untuk menjalani pemeriksaan. Kepada penyidik, pelaku mengaku nekat menusuk korban dengan sebilah pisau lantaran dipicu dendam lama terkait jual-beli harta warisan.
3: Penusukan salah satu anggota dewan inisial BN ya, yang dilakukan oleh MJP ya. Kejadian hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Pintu Padang Julu. Untuk pelaku saat ini sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Madina dan sudah berada di RTP Polres Mandailing Natal.
2: Saat ini pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Mandailing Natal dan dijerat dengan undang-undang tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Empat unit rumah di Jalan Rao, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, terbakar pada Senin siang kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Laporan disampaikan Hendra Syaputra.
4: Empat unit rumah di Jalan Rao, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai terbakar pada Senin 5 Oktober 2026 sekitar pukul 14.50 WIB. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui warga setelah melihat kepulan asap hitam keluar dari bagian dapur salah satu rumah milik warga bernama Tina. Warga kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan. Kabid Damkar dan Keselamatan Kota Tanjung Balai, Sukri, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 15.09 WIB. Tugas kemudian langsung menuju lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran.
5: Bahwa saya laporan sampai pada mako kami pada pukul 15.09. Langsung kami turun ke TKP dan selanjutnya dilakukan pendinginan.
4: Menurut Sukri, 2 unit rumah mengalami kerusakan parah dengan bagian dapur habis terbakar. Sementara 2 unit rumah lainnya turut terdampak akibat peristiwa tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun kerugian materi diperkirakan mencapai hingga 400 juta rupiah. Sukri menambahkan, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dikan pihak kepolisian. Kabid Damkar dan Keselamatan Kota Tanjung Balai, Sukri, juga mengimbau kepada masyarakat apabila melihat terjadi kebakaran agar tidak menghalangi petugas maupun mobil damkar yang melintas. Hal tersebut untuk keselamatan bersama dan tidak menghambat jalur mobil pemadam kebakaran. Demikian dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
0: Jembatan Demba yang berada di Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nia Selatan, kini kembali aman dan layak dilalui berkat gotong royong Polres Nia Selatan dan masyarakat. Namun konstruksi jembatan yang masa pakainya terbatas karena hanya terbuat dari batang kelapa tersebut diharapkan segera dibangun permanen melalui APBD tahun 2027. Laporan disampaikan Anoverlis Hulu.
6: Kondisi jembatan Demba di Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nia Selatan yang sebelumnya memprihatinkan kini telah direvitalisasi melalui kerjasama Polres Nia Selatan bersama masyarakat. Camat Onolalu walaupun Sarumaha mengatakan jembatan tersebut kini dinilai sudah layak dan lebih aman untuk dilalui setelah dilakukan gotong royong yang dikoordinasikan para kepala desa bersama jajaran kecamatan Onolalu. Menurutnya jembatan tersebut memiliki peran penting karena menjadi satu-satunya penghubung bagi tiga desa, yakni Desa Hilifalage, Hilifalage Raya, dan Hilifarono untuk menuju ke ibu kota kecamatan. Menurut Camat Onolalu, keberadaan jembatan juga sangat vital untuk mendukung penyaluran kebutuhan anak sekolah, khususnya program makanan bergizi gratis MBG. Jika jembatan terputus atau tidak dapat dilalui, maka distribusi makanan bergizi gratis ke wilayah tersebut akan mengalami kesulitan.
7: Di mana kalau jembatan ini putus, maka sulit dilintasi dalam hal pendistribusian makanan bergizi gratis. Oleh karena hasil koordinasi yang baik dan sinergitas yang baik antara pemerintah daerah, Polres, dan jajaran Forkopimda, sehingga hasil sudah layak dan sudah aman untuk dilalui, dilintasi oleh masyarakat.
6: Meski sudah dapat digunakan kembali, Camat Onolalu berharap jembatan Demba sepanjang 13 meter tersebut mendapat perhatian untuk dibangun secara permanen melalui APBD Nia Selatan. Ia memperkirakan konstruksi berbahan kayu tersebut memiliki usia pakai yang terbatas dan berpotensi mengalami pelapukan dalam waktu sekitar 1 tahun. Lebih lanjut, Camat Onolalu juga menyampaikan kondisi jembatan Mofulu yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Berdasarkan informasi masyarakat dan para kepala desa, proses perbaikan jembatan sepanjang 26 meter itu sebelumnya juga memiliki resiko keselamatan, termasuk warga yang pernah terjatuh dan adanya korban saat mengangkut batang kelapa untuk material perbaikan. Namun warga bersyukur karena jembatan tersebut akhirnya dapat direvitalisasi melalui karya bakti TNI. Menurut rencana, pekerjaan perbaikan jembatan Mofulu akan dimulai pada minggu ini. Anover Lesulu melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan setelah meraih terbaik kedua penghargaan pembangunan daerah PPD tingkat nasional tahun 2026. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
9: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen menjaga kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan di Kabupaten Deli Serdang pasca Kabupaten Deli Serdang meraih terbaik dua penghargaan pembangunan daerah atau PPD tingkat nasional tahun 2026. Kategori Kabupaten. Demikian disampaikan Bupati Deli Serdang Asriludin Tambunan. Ia mengatakan capaian tersebut menjadi pengakuan atas kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah yang dinilai semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas kerja dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
10: Atau berdampak langsung kepada masyarakat, dan ini kedepannya akan menjadi modal dasar untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik, yang berdampak yang luar biasa kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang dan seluruh para perangkat daerah di Kabupaten Deli Serdang. Kita bisa menghasilkan penghargaan pembangunan daerah tahun 2026 berdasarkan perencanaan daerah tahun 2026 ini peringkat 2 terbaik secara nasional.
9: Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah dan masyarakat atas dukungan serta kerjasama dalam menyukseskan perencanaan program pembangunan. Bisa meraih terbaik kedua penghargaan nasional sebagai menjadi untuk merencanakan berbagai program yang terus berdampak untuk masyarakat Deli Serdang ke depan. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
8: Lokapom Gunung Sitoli mengawal mutu obat dan pangan di Nia Selatan. Laporan disampaikan Ida Rahmi Telaum Banua.
11: Sebagai bagian dari komitmen terpenuhinya standar keamanan, mutu, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Lokapom di Kota Gunung Sitoli melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan terhadap sarana distribusi dan produksi pangan, serta sarana distribusi obat, kosmetik, dan obat tradisional di wilayah Kabupaten Nia Selatan. PLT Kepala Lokapom Kota Gunung Sitoli, Ucok John Royagustamba SSC mengatakan, pelaksanaan pengawasan ini merupakan bagian dari upaya strategis Lokapom di Kota Gunung Sitoli dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan secara profesional, terukur, dan berkesinambungan. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai pemenuhan ketentuan pada sarana yang diawasi, serta memastikan penerapan standar yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung peredaran obat dan makanan yang aman dan bermutu.
12: Tentu memang untuk di UBT baru ini, di kantor Lokapom ini, fungsi yang kita paling tonjolkan itu yaitu inspeksi KIE. KIE itu Komunitas Informasi dan Edukasi. jadi kita melakukan inspeksi ke sarana. Itu merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan kita. Tetapi ada juga fungsi KDI, ini fungsi di bidang infokom. Kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Kita berikan pemahaman terkait obat-obatan dan makanan. Obat-obatan yang baik untuk dikonsumsi itu seperti apa.
11: Disampaikannya, komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam menghadirkan pengawasan yang responsif terhadap dinamika peredaran produk di masyarakat. PLT Kepala Lokapom Gunung Stoli menyampaikan, melalui pengawasan yang konsisten dan berintegritas, Lokapom di Kota Gunung Stoli terus memperkuat upaya perlindungan masyarakat sekaligus mendorong pelaku usaha untuk senantiasa memenuhi ketentuan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Ia menegaskan Lokapom di Kota Gunung Stoli terus mengawal keamanan dan mutu obat dan makanan dan memperkuat perlindungan masyarakat. Ida Rahmi Telom Banua melaporkan.
8: Program kreasi melalui Save the Children fokus di daerah 3T yakni Nias Utara dan Kabupaten Nias Selatan. Laporan disampaikan Muniali Harefa.
13: Kita memang fokusnya di 3T, sekolah-sekolah yang memang membutuhkan dan cukup rentan.
14: Program kolaborasi untuk edukasi anak Indonesia kreasi merupakan program penguatan ekosistem pendidikan di Kabupaten Nias Selatan dan Nias Utara. Hal itu dijelaskan Chief Operating Officer of Save the Children Indonesia Agni Kristia Pratama. Menurutnya program ini bertujuan memperkuat aktor dan institusi pendidikan lokal guna meningkatkan literasi dan numerasi anak-anak tingkat SD dan MI. Kreasi mengedepankan prinsip kolaborasi dengan berbagai pihak lokal. Di Nias Utara, Save the Children bekerja sama dengan Artikel 33, sementara di Nias Selatan dilaksanakan secara mandiri. Bentuk kegiatannya meliputi Principal Professional Development untuk penguatan kapasitas kepala sekolah, Teacher Professional Development untuk guru, serta klub bermain sebagai pendampingan belajar tambahan bagi anak yang membutuhkan bantuan ekstra agar mampu mengenal huruf, membaca hingga memahami isi cerita. Selanjutnya pemilihan sekolah target berfokus pada wilayah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Seleksi dilakukan bersama pemerintah daerah untuk menyasar sekolah yang paling membutuhkan dan rentan.
13: Kita memang fokusnya di 3T dan dari 3T itu pun juga kita melakukan seleksi bersama ya, kira-kira sekolah-sekolah yang memang membutuhkan dan cukup rentan. Tentu harapan kami apa yang sudah kami lakukan ke sekolah-sekolah yang terpilih ini nanti bisa di PSK ataupun bisa disampaikan kepada sekolah-sekolah yang lain.
14: Untuk keberlanjutan, sistem yang dibangun diharapkan dapat direplikasikan oleh pemerintah daerah dan mitra lokal ke sekolah lain setelah program selesai. Ia menyampaikan bahwa program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Nias Utara dan Nias Selatan, termasuk melalui surat edaran bupati dan telah berjalan sejak 2025 hingga 2028. Munili Harefa melaporkan.
8: Atlet Disabilitas Nasional asal Pekanbaru mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Open Water Swimming lintas pulau di Muara Tapanuli Utara. Laporan disampaikan James Franciscus.
15: Atlet Disabilitas Nasional asal Pekanbaru, Reza, membagikan pengalaman inspiratif saat mengikuti olahraga renang lintas pulau di Muara Tapanuli Utara. Kegiatan tersebut menempuh jarak 1,2 km dari Pulau Sibandang menuju Pulau Libra. Para peserta tidak hanya menikmati tantangan olahraga renang perairan terbuka, tetapi juga disuguhi panorama alam Danau Toba. Saat dimintai pendapat kemarin, Reza menjelaskan kegiatan ini menjadi pengalaman yang luar biasa baginya, karena dapat menikmati keindahan alam Danau Toba. Dukungan fasilitas kesehatan juga sangat baik, sehingga para perenang merasa aman selama mengikuti lintasan.
16: Saya Reza, asal dari Pekanbaru, Riau. Berenang di Danau Toba, khususnya di Muara, insya Allah sangat aman, karena kita dijaga oleh Marshal. Kita dipersiapkan semua fasilitas yang sangat memadai untuk safety kita. Tetapi bagaimanapun yang namanya di air itu bukan habitat kita. Karena kecerobohan kita bisa menutup saluran nafas kita. Jadi bagi teman-teman, jika ingin besok bergabung bersama di Danau Toba Muara, harus latihan dulu, tentunya harus menyiapkan fisik. Dan pastinya ketika di Muara ini akan menemukan pengalaman yang tidak ditemukan di tempat yang lain.
15: Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara Joni Stari Parsoren Tabarat turut bergabung dalam kegiatan tersebut dan menikmati momen kebersamaan bersama para peserta. Menurut Bupati, kegiatan olahraga renang lintas pulau menjadi sarana efektif untuk mempromosikan potensi wisata olahraga di daerah.
17: Di tengah danau,
18: yang segar,
17: segar dan luar biasa ya. Nah, ini selera orang-orang yang ini nih.
18: Senang udah jalan sekarang nih.
17: Mantap ya.
18: Adventure.
15: Perpaduan olahraga renang dengan keindahan alam diharapkan mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Bupati Taput berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan secara rutin dan menjadi agenda tahunan unggulan di kawasan Tapanuli Utara. James melaporkan.
8: Beragam informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Megatol siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Utami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
19: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Produk.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
3: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
2: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
3: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
2: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
4: Nenekmu!
2: Permisi, Nek.
3: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
2: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
5: Minggomak, salah satu kuliner yang sering ditemukan di berbagai daerah Sumatera Utara. Konon, asal-usul sebutan gomak berasal dari bahasa Batak, karena cara penyajiannya menggunakan tangan dengan cara digomak-gomak yang artinya dijumput dengan tangan ke dalam piring. Meski saat ini banyak yang menggunakan sendok atau garpu, masih ada pedagang yang melakukannya dengan digomak. Eits, tapi tenang saja. Tentunya dengan menggunakan sarung tangan agar tetap higienis. Mie gomak ini sering disebut juga spaghetti Batak loh, Kak.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.
4: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku?
5: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
6: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Opung Rania di Sidimpuan.
0: Opung Rania di Sidimpuan.
1: Tumben jujur ya.
0: Biasanya lain-lain.
1: Kurasa.
0: Mungkin lagi apa ini ya kan, lagi kemasukan.
1: Lagi lurus pikirannya.
0: Iya, lagi kemasukan setan baik gitu.
1: Iya, kurasa ya. Aku okay. Rasa pun.
0: Kenapa?
1: Ya aku rasa pun kayak gitu, mungkin kerasukan setan baik.
0: Iya kan, nah itulah. Sering-sering lah masuk setan baiknya.
1: Iya, jangan setan yang jahat datang kan.
0: Iya. Oke, kalau gitu silakan.
1: Oke lah kalau begitu aku mau request lagu dulu.
0: Apa itu lagunya?
1: Wajah di balik kaca.
0: Wajah di balik kaca. Wajah.
1: Berarti cermin kan?
0: Dari siapa itu?
1: Kalau nggak salah dari Caca Handika.
0: Wajah di balik kaca, tunggu ya. Aku cari dulu ya. Silakan dulu nih.
1: Ya, disalamlah dulu ya untuk si Sari. Tunggu suaranya ya. Untuk Boru Tambah Samosir. Untuk Opung Roma. Untuk Pak RT. Untuk Sahrul, untuk Opung Raya, untuk siapa lagi?
0: Semua-semuanya lah.
1: Untuk semua-semuanya lah ya. Ya untuk orang ketiga yang setan gentayangan. Ada laguku?
0: Lagi ku cari nih, wajah di balik kaca itu mesin alatas. Iya. Halo?
1: Bukan dari Caca Andika?
0: Enggak, Muksin Alatas.
1: Dari Muksin pun enggak apa-apa, yang penting judulnya itu kan?
0: Iya.
1: Oke lah ya, Katua.
0: Oke.
1: Untuk Katua, selamat bertugas, ditunggu lagunya ya.
0: Yoi.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat siang kembali.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang menjelang sore Dangdut adalah kita. Dengan apa kabar, Kak Widya?
0: Kabar baik, dengan siapa ini?
1: Ya, pendengar lama, stok lama, cuma mudah-mudahan belum expire.
0: Dengan Bintang ya?
1: Kok tahu?
0: Tahu dong. Kan aku punya, kan aku Indigo.
1: Oh, saya kirain punya indra ketujuh. Atau jangan-jangan saya curiga ini, sudah lihat di kuku ini. Kuku mana sih? Kuku kaki atau kuku tangan?
0: Kuku kaki, kuku tangan, kuku-kuku.
1: Lebih baik kuku tangan, mau jernih. Kalau kuku kaki itu biasa kayak ya kotoran itu.
0: Oh gitu, iyalah. Oke, okay, kabarnya baik ya di sana ya?
1: Alhamdulillah, masih seperti dulu.
0: Masih, udah kayak lagu ungu tuh. Seperti yang
1: iyalah,
0: dulu.
1: Iyalah, masih seperti yang dulu, sehat walafiat.
0: Iya, kemana aja ini?
1: Ada, ada sayang, ada. Cuman ya, masuk di Sibolga ini tergantung amalan.
0: Oh gitu, amalan iya. Ya? Amalan di amalan di situ gitu?
1: Enggak, sudah lebih setahun ini sering monitor, cuma susah gabungnya, masuknya susah.
0: Oh, masuknya
1: makanya
0: susah.
1: Makanya saya bilang tergantung amalan.
0: Jadi amalan kali ini lebih baik lagi ya kan?
1: Amalan dari tadi pagi ini bagus kayaknya ini.
0: Oke, bisa masuk ya.
1: Nah, tapi ngomong-ngomong Kak Widya tadi siapa kah?
0: Tadi? Ada opung Raninya, biasa.
1: Aduh, kemasukan apa dia itu? Ya, aduh, jangan anu ini.
0: Iya, karena biasanya kan dia jadi Ibu Kepling, kan gitu. Nah, ini dia. Agak jujur dia nih kali ini.
1: Oh, jangan salah minum obat ini, opungin kayaknya.
0: Tapi dia bilangnya tadi hantu baik yang masuk.
1: Oh, syukurlah. Yang penting jangan jin iprit.
0: Jin iprit. Ada-ada aja ya. Oke, lah lagunya apa ini?
1: Oke, kebetulan sepengetahuan saya kan mitra setianya Pro 1 Sibolga ini kan banyak single parent ini, Kak Widya. Nah, jadi spesial buat mereka ini, karena saya salut ini buat single-single parent ini ya. Nah, mungkin enggak tahu single parentnya, janda lah istilahnya kan. Karena di satu sisi sebagai ibu, di satu sisi lain sebagai ayah, jadi saya salut ini.
0: Iya.
1: Termasuk ibunda saya sendiri kan juga single parent juga. Jadi saya memang hormat buat. Nah, jadi lagunya spesial buat single-single parent ini ya. Fans setianya Pro 1 Sibolga. Dari Ishak dan Abe.
0: Apa itu?
1: Janda semakin di depan.
0: Waduh. Janda semakin depan. Nah, ada itu lagunya? Kalau,
1: ada. Tapi amalan bagus ini cepat dapat itu. Nah, saya mau lihat di sini lagi amalanku ini.
0: Banyak-banyak makanya amalannya.
1: Iyalah. Mudah-mudahan dapat itu Kak Widya. Ishak, Ishak dan Abe.
0: Iya, ini lagi dia cari dulu ya. Silakan dulu lah.
1: Oke, salam-salam dulu ya. Buat orang-orang tua saya ya. Mama saya yang ada di ini Nenek Al, di mana tempatnya Kak Widya? Sudah lupa saya ini.
0: Nenek Al. Di apa, di Kalangan?
1: Wah, itu buat mak saya di sana ya. Ada juga mak saya yang kedua yang baru turun tadi ya. Opung Rania, baru tambah juga ada yang di baru tambah di Samosir, Opung Roma, Nini Afiza, Nini Erlangga, ada Riko, bocah petualang, ada Eko, pokoknya semua-semua lah. Oh iya, Bang Luhut juga. Saya dengar sering gabung juga. Semua-semua lah, Kak Widya.
0: Oke.
1: Yang lagi stay tune di siang menjelang sore hari ini. Semoga terhibur ya dengan lagu spesial buat single parent ini.
0: Oke.
1: Dapat lagunya gak?
0: Belum dapat.
1: Aduh, berarti entah kancing-kancing amalan kalau begini nih.
0: Aduh, gak ada lagunya loh. Aduh, yang lain mungkin.
1: Ishak dan Abe penyanyinya.
0: Iya, gak ada. Yang lain lah dulu.
1: Aduh, yang lain.
0: Karena belum ada yang request lagu itu kayaknya, belum pernah.
1: Ah, tapi kalau di kalau cari di YouTube cepat itu Kak Widya.
0: Oh, kan di YouTube. Ini kan bukan dari YouTube. Macamnya.
1: Oh, sudah. Kalau enggak ada, padahal spesial buat ini itu.
0: Kan kita enggak boleh memutar lagu dari YouTube.
1: Oh, ya kalau enggak ada judul lagunya yang itu aja. Yang judulnya Tayamum.
0: Kok agak lain-lain judul lagumu ini? Tayamum. Tayamum nah, siapa lagi nih?
1: Debu-debu jalanan bukan abu itu. Kan kita kalau muslim itu kan kalau enggak ada air kita diwajibkan sholat itu tayamum.
0: Jadi debu-debu jalanan ini judulnya. Ah, itu. Kukira tadi judulnya tayamum. Agak lain juga ini lagunya ini pikiran awaknya kan. Aduh.
1: Ya kan baru ketemu jadi di ospek dulu Kak Widya.
0: Oke. Okay,
1: baru okay. Jumpa kita.
0: Iya. Udah ada yang lagunya debu-debu jalanan.
1: Waduh, padahal itu janda semakin depan bagus juga itu. Cuman ya.
0: Alah.
1: Tapi mudah-mudahan Kak Widya cari-cari, mudah-mudahan bisa dapat lagunya.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Dari Ishak dan Abe.
0: Iya, nanti.
1: Oke okay lah, buat semua-semua aja ya. Mitra setianya Prosatu Sibolga tanpa ada rasa dieliminasi ya buat fans yang lainnya. Nggak disebut satu-satu lagi.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya lah, salam sehat, salam kompak. Oke, buat Kak Widya selamat bertugas. Monggo dilanjut. Terima kasih.
0: Iya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan betul adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Ada bintang dari Sulawesi ya.

0: Iya, penelpon selanjutnya, selamat siang Pro Dangdut.
1: Nama saya Pro Dangdut, Dangdut adalah juga.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengar Pak RT ini.
0: Oh, Pak RC.
1: Iya, Pak RT. Bukan Pak RT ya.
0: Bukan Pak RT ya. Beda
1: kata
0: dia.
1: Kata si nenek pahlawan, dia itu lebih lagi ke Pak RT.
0: Pak RT katanya, kan udah lain iya. Itu artinya nanti.
1: Iya.
0: Oke, okay, Pak RT. Okay,
1: soalnya yang perdana itu tadi paling jujur kali sekarang ya.
0: Oh, iya. Dengar juga rupanya Pak RT ya.
1: Iya, kenal itu. Kan dia minta surat pindah dari saya, pindah ke Tapanuli Tengah dia.
0: Oh.
1: Tak tahu nggak jadi, sudah ada yang memonceng dia. Oh, kamu ketahuan. Moncengan lagi.
0: Aku kira dia pindah, takut kena banjir pula dia.
1: Tidak pindah dia ke Balikpapan, tidak bisa. Jadi aku bilang, dibilang si nenek, ya ke Tapanuli Tengah aja deh. Tak tahu sebelum mendapat apa surat pindah, udah ketahuan dia. Ketahuan, oh kamu ketahuan boncengan lagi.
0: Aduh.
1: Oke, lagunya ya.
0: Iya.
1: Ketahuan juga deh lagunya.
0: Ketahuan.
1: Iya.
0: Oke, ketahuan.
1: Iya, dari Uut Makassari itu.
0: Iya, dari Uut. Oke.
1: Iya, semoga lah lagu ini disimak ya. Udah ketahuan dia. Sekarang dia nggak mau lagi boncengan.
0: Nggak mau lagi ya.
1: Mandiri dia sekarang.
0: Mandiri dia ya.
1: Iya. Jadi semoga lah boncengan itu, oh iya, supaya di apa, di bagaimana lah bilangnya.
0: Kalau boncengan nggak terlalu nempel kan nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Cuma si nenek udah berhenti apa memonceng?
0: Hah?
1: Si nenek yang disarankan
0: iya.
1: Berhenti ya memonceng kan?
0: Iya.
1: Nggak berpaling selainnya tiketannya.
0: Karena nenek apa dia tangguh dia?
1: Dia tangguh iya ya.
0: Mm-mm.
1: Itulah baru sama rasain lah baru sama. Oke, salam salam aja. Iya, salam salamnya untuk perdana tadi sama siapa?
0: Mm-mm.
1: Siapa lagi si dua bintang pertama ya? Salam kenal. Ya pihak ketiga orang ketiga saya katanya.
0: Mm.
1: Iya ya. Udah Riko ya sekali ini Riko ya.
0: Iya, udah Riko. Ntar lagi nanti orang keempat lah Riko nanti ya.
1: Keempat ya.
0: Sabar ya Riko ya. Besok masih ada waktu Riko ya.
1: Iya. Oke deh.
0: Oke.
1: Semua pencinta nenek-nenekku pahlawanku ya ditunggu suaranya.
0: Iya.
1: Untuk buat media saya dapat tugas.
0: Baik, terima kasih.
1: Oke, dangdut adalah kita.
0: Oke, dangdut adalah kita.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Iya, baik pendengar penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Widya.
0: Iya, dengan siapa ini? Opung.
1: Dengan diriku.
0: Oh, Opung.
1: Tahu
0: dong Opung. Kan mau menanti kejujuran kan gitu.
1: Itu nanti malam.
0: Oh, nanti malam. Karena Opung ya. Rania kan kejujuran katanya hari ini.
1: Iya, tapi lagunya kan bukan itu.
0: Bukan itu ya.
1: Iya, itu untuk nanti malam.
0: Menanti kejujuran itu ya.
1: Apakah dia jujur atau tidak ya kan? Aduh, seperti yang dibilang Pak RT tadi.
0: Kenapa itu?
1: Ya kan, judul lagunya pun katanya ya kamu ketahuan.
0: Iya, ketahuan.
1: Ya makanya ukurannya harus perlu jujur. Kan itu.
0: Jujur itulah yang utama.
1: Iya.
0: Kemana-mana
1: ya,
0: jujur itu yang
1: utama. Pulang dari sebuah warung pun monitor ya ukurannya rupanya berdan.
0: Oh iya.
1: Aku biarin aja, aku makanlah dulu makan pecel giling.
0: Aduh,
1: aku bawa ini pikirku.
0: Jangan lagi gitu, Pung. Ya, jadi selera wak dengar.
1: Bergabung duluan.
0: Jadi tunggu selera wak dengar pecel ini, Pung. Aduh.
1: Datanglah kau kemari.
0: Aduh, ini lah Pung dah.
1: Tunggu kenyang perutku, aku baru gabung pikirku. Biar aja orang itu yang apa.
0: Berarti udah kenyang lah ini?
1: Ya udahlah,
0: udah
1: ya. Tinggal kopi di sini.
0: Wis, mantep kali.
1: Nah, makan, bikin kopi. Kan itu baru bergabung.
0: Enaknya, santai lah ya.
1: Dendang-dendang pro satu, aku bergabung.
0: Oke.
1: Oke lah, Ibu dia sehat kan?
0: Amin, alhamdulillah.
1: Bagaimana cuaca kita situ, Wid?
0: Wow, ini udah, ini cerah. Karena kalau tadi malam tuh hujan terus memang sih.
1: Oh.
0: Tadi malam hujan.
1: Kalau di sini mulai-mulai mendung gitu dong.
0: Mulai-mulai mendung ya, mendung-mendung manja.
1: Tapi kalau di Ciborong-borong tadi panasnya minta ampun.
0: Wah. Iya, ya, panas full ya. Berarti kayak semalam di sini
1: kalau
0: gitu.
1: Kalau di sini sekarang mendung-mendung.
0: Mendung-mendung manja. Oke, silakan ya, Pung. Mau lagu apa?
1: Laguku apa ya?
0: Apa?
1: Masih adakah?
0: Masih adakah?
1: Rasa cinta si Widya sama Opum Roma.
0: Rasa cinta di
1: rasa
0: hatimu.
1: Juga.
0: Itunya lagunya.
1: Iya, dari lakukan.
0: Memang masih adakah?
1: Iya, masih oh, adakah masih, cinta masih. Itu sambungannya lagi. Nanti terlampau panjang Opung bilang apa judulnya.
0: Gak apalah.
1: Ya masih itulah, masih adakah cinta?
0: Masih, iya ya, Latif kan ada nih ada.
1: Iya.
0: Masih adakah cintamu?
1: Iya, pakai mu nya.
0: Iya, pakai mu.
1: Asal jangan pakai mi lah kalau begitu.
0: Pakai mie enak itu, tak pakai pecel.
1: Iya memang ada lah, memang mie nyata tadi. Makanya
0: aduh, mantap kali wah.
1: Makanya aku biarin orang itu dulu bergabung, aku tunggu kenyang kan tuh.
0: Iyalah, oke.
1: Oke lah, ada lagu opungnya. Ya, salam-salamnya yang udah gabung tadi ada Bintang Pratama ya.
0: Iya.
1: Oke lah, salam. Kembalilah untuk Bintang Pratama, sehat-sehat selalu di sana. Ya, ada Pak RT juga. Kalau Pak RT ini lagunya jangan begitulah untuk ukurannya, aduh. Udah surat pindahnya belum dikasih-kasih. Pasti baru mendengar Pak RT, orang baru diputar lagunya dia yang ketiga tadi.
0: Iya, ketiga.
1: Ya untuk ukurannya sehat-sehat selalu lah di sana ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan Nenek Wirlangga dan Luhut. Ingon, Mama Anugerah juga tidak ketinggalan, ditunggu juga suaranya ada Eko, Adi, semua-semuanya aja lah pendengar kita Wid, dimanapun berada, salam sehat lah semuanya, ditunggu suaranya satu persatu.
0: Oke.
1: Okay. Oke okay, buat dirimu, tetap semangat. Bawa es kau.
0: Enggak bawa es, cuman beli tadi.
1: Kalau bawa, bagi dong sama Opung kemari bilang.
0: Iya, boleh, boleh.
1: Iya, sama aja ya. Enggak kau bawa dari rumah kalau kau tuh beli dari
0: api iya.
1: Ya sama doang.
0: Tadi beli.
1: Enggak bisa kau tinggalkan di itu sendiri.
0: Itulah deh, cuman makannya tadi bawa dari rumah. Minumnya tadi beli.
1: Oke lah Widya, biar sempat kawan kita yang lain bergabung ya.
0: Oke.
1: Lagunya pun tunggu Widya, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih.

0: Selamat siang Pro Dangdut.
1: Yang Pro Dangdut, adalah kita, Lydia.
0: Iya. Dengan siapa nih? Lemas sekali suaranya. Lemas sekali.
1: Lemas sekali.
0: Iya. Oh, Nenek Maulana. Iya, Nenek.
1: Lupa.
0: Bukan lupa, bukan lupa. Lemas sekali suara Nenek.
1: Oh, beda suaranya.
0: Beda. Udah makan, Nenek? Udah makan? Udah makan?
1: Makan siang belum nih, sedang gosok di depan radio.
0: Udah jam 2:30, belum makan, nanti sakit.
1: Iya, udah tadi jam 11 Nenek makan tadi.
0: Oh, itu sarapan?
1: Pagi tadi sarapan, udah tadi makan, pakai teh manis.
0: Woi, sedih.
1: Makan banget.
0: Es teh yang enak ya kan?
1: Iya, lemas sekali deh, dia dengar ya.
0: Iya.
1: Gak biasa
0: nyentong. Enggak, jangan apa, enggak makan.
1: Nenek jaganya makan Nenek pagi dia sarapan, makan nasi, minum manis. Balik nanti jam 12 nanti makan lagi.
0: Oh, tadi katanya belum makan siang.
1: Katanya jam 11.
0: Oh, berarti cepat makannya gitu.
1: Iya, biasanya jam 1:30 udah makan ya, enggak jam 1.
0: Oh, iyalah, oke. Okay.
1: Jam 4 nanti makan balik.
0: Baiklah, kalau gitu silahkan ini mau request lagu apa?
1: Lagunya dari Asep Irama.
0: Asep Irama yang mana?
1: Yang mana yang enak, Widya, pilihkan aja lah.
0: Jangan lah yang pilih. Asep Irama ini orang ketiga, kembalikan dia, bunga teratai, aku dilahirkan untuk siapa? Yang mau yang mana?
1: Mau dilahirkan untuk siapa itu aja lah.
0: Oke.
1: Buat yang baru turun. Sama kenal, banyak Widya, sama Tuga, sampai tuntas. Kalau dangdut, dangdutlah kita.
0: Oke, baik. Silakan penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut, adalah kita Widya.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Pak Syahrul.
0: Oh, Pak Syahrul Siregar. Iya, Pak Syahrul silakan. Mau request lagu apa, Pak?
2: Dari apalah? Dari Doyok sama Mirnawati, Abang Madun.
0: Abang Madun, apa sayang gitu?
2: Iya.
0: Tahu awal lagunya kan?
2: Ada.
0: Ada lah.
2: Salamnya buat Wida, selamat tugas dan buat semua yang lagi dengar aja.
0: Oke.
2: Terima kasih. Siang Pro Dangdut.
0: Iya, baik.
2: Adalah kita.
0: Baik kalau gitu.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensup atau sekutangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batu tuh, Aleona.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: John,
2: gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
2: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
2: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: 0831 2506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang Eko Manalu, silakan langsung aja Eko, lagunya apa?
1: Ya, lagunya Bintang Idaman.
0: Bintang Idaman dari siapa itu?
1: Dari Sinaga Sister.
0: Oh, terus-terusan lagunya itu. Oke.
1: Iya. Terus itu aja diputar.
0: Iya, baiklah kalau gitu.
1: Oke. Salamnya buat Bung Roma, Bung Adelina.
0: Iya.
1: Buat pendengar kita ya, di mana saja berada.
0: Oke.
1: Banyak kakak, selamat tugas.
0: Baik.
1: Yang terundang-undang adalah kita.
0: Oke. Oke, lagu terakhir ya, hadir untuk Anda di siang ini Pro Dangdut, Bintang Idaman dari Sinaga Sister. Dan nanti selanjutnya di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita ada di program acara Kentongan.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila. Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya baik pendengar, selamat sore kami ucapkan untuk Anda. Sore ini kita bersama dan Widya hadir untuk Anda di program acara Kentongan. Namun sore ini Widya tidak sendirian ya, karena ada dua narasumber kita di program acara Kentongan hingga formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, kalau gitu langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore Ibu.
1: Selamat sore.
0: Iya, ini ibu-ibu wanita karir cantik-cantik sore ini. Iya, semangat ya Bu ya. Gimana kabarnya Bu nih Bu?
1: Sehat.
0: Ibu ini dengan Ibu Leli ya. Bu Leli, Bu Leli Erlana Batubara sebagai PLT Kepala Dinas PPKB Kota Sibolga, dan juga Ibu Melin Fortina Aritonang, panjang-panjang kali Bu ya namanya. Penyuluh KB Kota Sibolga ya. Oke, kabarnya hari ini sehat ya Bu ya. Gimana perjalanan dari kantor ya? Dari kantor ke RR ini gimana nih sore ini Bu?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Lancar ya, nggak ada macet.
1: Belum ada macet.
0: Biasanya macet itu daerah kalau di apa ya, dekat Galon ya biasanya.
1: Betul.
0: Oke, ini di program acara Kentongan, genting katanya. Biasanya kalau genting itu udah mau putus ya.
1: Iya.
0: Tapi ini genting gerakan orang tua asuh cegah stunting.
1: Iya, betul.
0: Iya, zaman sekarang memang stunting ini lagi musim gitu. Oke, di program acara Kentongan kali ini gerakan orang tua asuh cegah stunting. Nah, kita berbincang-bincang pendengar di sore ini di Kentongan dengan topik genting gerakan orang tua asuh cegah stunting. Nah, saya mau bertanya-tanya dulu ini, kita ngobrol-ngobrol sore ini mungkin bersama Ibu ini dulu ya, Ibu Leli dulu ya. Bu Lel, dia mau tanya nih Bu Lel.
1: Ya.
0: Di program acara apa yang namanya tadi ini ya, genting ya. Nah, Bu Lel, apa yang dimaksud dengan genting BKKBN? Oh, mungkin Ibu ini dulu ya, lebih apa ya? Dari BKKBN ya. Silakan Bu, apa yang dimaksud dengan genting BKKBN? Mungkin bisa dijelaskan.
2: Genting ya. Jadi sekarang itu di Kemenduk Bangga kita punya program itu namanya genting. Jadi genting ini merupakan wujud nyata gotong royong bersama beberapa lintas lini lapangan dari tingkat kota ya, beberapa dari OPD yang bergabung untuk mencegah stunting yang sekarang kita tahu ya. Banyak itu baduta khususnya ya, balita, yeah. Bayi di bawah 2 tahun itu mengalami yang namanya stunting. Jadi genting ini hadir untuk mengatasi kasus stunting kita.
0: Dari BKKBN?
2: Dari Kemenduk Bangga atau Flash BKKBN.
0: Oke, dibantu oleh BKKBN juga yeah. Gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya nih, apa tujuan utama program genting ini untuk Ibu Leli? Silakan Bu.
1: Membantu untuk mencegah stunting dengan memberikan dukungan kepada keluarga yang membutuhkan, terutama keluarga yang berisiko stunting.
0: Yeah.
1: Ya, ini sasaran itu ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan bayi. Jadi KRS keluarga berisiko stunting ini memang sekarang untuk Kota Sibolga ini masih ada sekitar 800-an keluarga yang termasuk dalam keluarga berisiko stunting. Jadi salah satu cara untuk mengatasi stunting ini ya kita melakukan yang namanya genting ini.
0: Genting ya.
1: Genting ini seperti tagline sebenarnya biar gampang diingat dia. Jadi gerakan orang tua asuh cegah stunting gitu.
0: Iya, jadi kalau siapa gitu yang dapat menjadi orang tua asuh dalam program genting ini?
1: Siapa saja bisa menjadi orang tua asuh, bisa aja dari individu, bisa juga kelompok, ataupun dari lembaga masyarakat, organisasi, perusahaan. Siapa saja yang bersedia, yang tergerak hatinya untuk membantu keluarga-keluarga yang berisiko stunting, agar nantinya kita harapkan anak-anak stunting khususnya di Kota Sibolga ini bisa menjadi zero. Karena pada saat ini kita masih ada hampir 100 ya Bu Melinnya. Hampir 100 yeah. anak stunting yang sudah terdata di Kota Sibolga. Jadi yang kita harapkan dengan adanya keikhlasan hati dari orang tua asuh ini nanti bisa mengatasi yang namanya stunting ini gitu.
0: Ini khusus Kota Sibolga.
1: Ya, ini khusus Kota Sibolga. Tapi memang ini program nasional.
0: Oh, program nasional.
1: Cuma kita kan karena kita berada di Kota Sibolga ya kita prioritaskan untuk Kota Sibolga.
0: Oke. Okay. Iya. Nah, kemudian siapa yang menjadi sasaran program Genting ini, Bu? Mungkin Bu apa Bu Leli?
2: Oh. Jadi seperti
0: Bu Melin. Iya. Oke, silakan, Bu.
2: Jadi seperti yang diutarakan oleh Ibu Kadis tadi ya, yang menjadi sasaran utama kita untuk kasus untuk Genting ini adalah keluarga kelompok rentan, ya.
0: Keluarga yang, kelompok rentan.
2: Yang rentan yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui dan baduta, bayi di bawah usia 2 tahun. Itu yang menjadi prioritas kita bersama. Seperti itu.
0: Iya, dari mana tahu data-datanya tuh, Bu? Kalau misalnya dari 2 tahun gitu.
2: Data-data ini kita setiap tahun itu di program Kemenduk Bangga itu ada namanya pendataan keluarga.
0: Okay.
2: Itu per 5 tahun. Namun kita setiap tahun juga melakukan update data keluarga bersama dengan mitra kita yang ada di kelurahan melalui tim pendamping keluarga. Ini merupakan kader-kader yang seperti tadi, Genting ini kan kolaborasi ya, kerja kolaborasi antara beberapa lintas OPD. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan juga yang tercakup dalam tim pendamping keluarga ini. Jadi setiap tahun kita mengadakan update data keluarga. Kemudian dari update ini kita olah datanya, mana yang masuk kategori hamil saat ini, tahun ini, yang menyusui saat ini, kemudian yang punya baduta saat ini. Jadi update datanya itu setiap bulan bahkan dari kunjungan tim pendamping keluarga.
0: Oke, ada khusus gitu ya?
2: Khusus timnya untuk kita bisa mendapatkan data ini.
0: Data, karena data itu penting ya. Berarti datanya real gitu.
2: Real time, BNBA.
0: Oke. Nah, mungkin apa bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh orang tua ini, Bu? Orang tua asuh gitu. Ini mungkin untuk Bu Lelin.
1: Jadi bantuan ini bisa dia ada terbagi dua. Satu ada bantuan yang bisa masuk ke dalam mulut langsung, asupan gizi, bisa bantuan makanan protein khususnya untuk kepada ibu hamil, sasaran tadi ya, ibu hamil, ibu menyusui, balita dan baduta. Kemudian bayi dan baduta maksud saya. Kemudian ada juga yang dia bersifat edukasi. Dan dia satunya lagi, kita memenuhi kebutuhan dari keluarga ini. Karena keluarga berisiko stunting ini tidak hanya dilihat dari anaknya stunting saja, tapi kondisi lingkungan rumah itu menjadi salah satu penyebab satu keluarga bisa dinyatakan dalam keluarga berisiko stunting. Misalnya nih, kalau di rumah tidak memiliki air bersih, tidak ada yang namanya jamban ataupun sanitasi yang lebih bersih, itu bisa menjadi salah satu penyebab satu keluarga bisa menjadikan keluarga berisiko stunting gitu.
0: Iya, terkadang kan ada dari faktor keturunan juga stunting ini.
1: Kalau keturunan sih sepertinya enggak ya.
0: Enggak.
1: Karena stunting ini bukan penyakit.
0: Oh, gitu.
1: Jadi stunting ini kita bisa obati dengan cara ya kita asupan makanan ke mulut anak dengan cara kalau seorang anak sudah dinyatakan stunting, itu bisa di ini ya, Melin ya. Yeah. Kita bisa kontrol dia dengan kita memberikan makanan setiap hari dan kita mengedukasi ibunya bagaimana cara mengelola makan mungkin dari anak mungkin ya. Kebanyakan anak sekarang kan susah nih GTM ya, gerakan tutup mulut itu kan banyak ya. Jadi dari dia tidak mau makan seperti itu. Jadi kita biasanya ada namanya dapur dahsyat. Nah, itu salah satu program juga bagaimana caranya kita mengatasi stunting ini. Di dapur dahsyat ini kita mengedukasi orang tua bagaimana mengelola makanan sehingga makanan ini bisa lebih enak dicerna sama anaknya begitu.
0: Berarti perlu vitamin juga
1: ya,
0: gitu ya.
1: Iya, ada vitamin.
0: Asupan makanan tuh yang lebih baik dikonsumsi gitu ya. Berarti enggak ada faktor keturunan tuh, karena kadang-kadang kan bilang, "Oh, ini keturunan ininya, uaknya," katanya gitu kan.
1: Jadi anak stunting itu dia belum tentu anak stunting tuh belum tentu anak pendek belum tentu stunting.
0: Okay.
1: Tapi anak stunting sudah pasti pendek. Jadi kalau yang itu keturunan yang kata-katanya seperti itu, ya mungkin memang keturunan.
0: Keturunan gitu ya.
1: Dia stunting gitu.
0: Oke. Iya. Oke, baik. Selanjutnya nih ya, yang ingin saya tanyakan lagi nih, mengapa program Genting ini penting gitu dalam pencegahan stunting?
2: Seperti kita ketahui ya, semakin lama semakin tahun kita lihat kenapa generasi sekarang itu semakin pendek.
0: Yeah.
2: Di lain semakin pendek, mereka itu semakin tingkat IQ-nya semakin rendah kita dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
0: Okay.
2: Mungkin berkiblat dari sana, pemerintah kemudian berupaya untuk menciptakan suatu program ini, terutama Genting ini. Jadi melalui Genting ini diharapkan ya, kita bukan hanya memberikan seperti tadi edukasi saja, tapi kita memberikan contoh. Misalnya melalui dapur sehat atasi stunting Dasyat yang punya Kemenduk Bangga ini, kita berkolaborasi lagi kembali dengan Dinas Kesehatan melalui bidang gizinya. Kita memberikan seperti contoh di kegiatan Dasyat ini, bagaimana ibu-ibu boleh menyediakan makanan sehari-hari yang tidak perlu mahal, tetapi sehat. Ya, yang penting dia itu, tidak mahal.
0: Tidak perlu mahal, tapi sehat.
2: Sehat, ya, dan sesuai dengan gizi seimbang yang diperlukan setiap kategori tadi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, maupun baduta. Jadi diharapkan dengan adanya program ini, ya stunting kita yang kita harapkan zero, ya terutama di kota kita, kota Sibolga, seperti itu.
0: Tadi ibu bilang tidak perlu mahal, tapi
2: sehat
0: gitu ya,
2: dan itu seimbang.
0: Itu makanannya seperti apa itu?
2: Seperti kita tahu Sibolga ini ya di pinggir laut, gitu ya. Banyak pertumbuhan ini sebenarnya didukung oleh tingginya protein yang didapatkan oleh setiap anak, terutama baduta. Nah, jadi dari sumber daya yang kita punya, laut, kita bisa menyediakan ikan sebagai menu yang bisa kita berikan untuk baduta, ya kan? Kemudian kita masukkan lagi vitamin dan mineralnya dari sayur-sayur yang boleh dan gampang diolah oleh baduta ini. Ya, kalau orang dewasa kan sayur apa aja sih?
0: Ya.
2: Bisa saja mereka
0: semua dimakan gitu.
2: Semua
0: anak-anak
2: dimakan.
0: Ini milih-milih nih.
2: Ya, ya mulai dari bentuknya, mulai dari rasanya, kemudian komposisinya. Mereka kan lebih sensitif ya kalau anak-anak. Nah, kemudian kita berikan lagi buah. Jadi sebenarnya buah pun relatif ya, tidak kembali lagi tidak perlu mahal.
0: Tidak perlu
2: banyak
0: mahal.
2: Buah yang bisa kita beli dengan
0: harga
2: yang relatif seperti pisang, tidak melulu harus kita sediakan seperti anggur, ya, atau yang selama ini menurut masyarakat mungkin anggur itu lebih baik daripada pisang, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Setiap buah itu memiliki fungsinya masing-masing untuk memenuhi vitamin dalam tubuh. Jadi mungkin ada pisang, ada pepaya,
0: jeruk,
2: iya. Seperti itu. Jadi dia tidak perlu mahal, yang penting seimbang dan sehat untuk anak.
0: Iya. Oke, kita break dulu ya, Bu ya.
2: Okay.
0: Ya, untuk Anda pendengar di program acara Kentongan, jangan kemana-mana, kita masih bersama ya. Kita nanti masih ngobrol-ngobrol tentang Genting, bukan Genting yang mau putus gitu ya. Tapi ini Genting dengan topik kita di program acara Kentongan saat ini. Oke, tetap bersama kami. Di program 1.

0: Iya, baik pendengar, kita masih bersama kembali, masih di program Acara Kentongan. Masih bersama dua narasumber kita yang sudah hadir. Ada Ibu Meilin Fortina Aritonang, ada Ibu Leli Erliani Batubara. Oke, pendengar, kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang genting, yang katanya genting tidak harus putus gitu. Ya, tapi genting program acara gerakan orang tua asuh cegah stunting. Oke. Nah, mungkin selanjutnya nih, apa sih peran BKKBN gitu dalam program genting ini? Mungkin bisa bersama Ibu Meilin?
1: Ya. Yang menjadi ini ya, peran BKKBN itu sama seperti namanya ya, berkoordinasi. Jadi yeah, melalui koordinasi ini kita seperti memperkenalkan kita punya produk ya kepada lintas sektoral kita, terutama yang ada di kabupaten kota. Jadi kita menjaring orang tua asuh, seperti judulnya genting ini, kita menjaring orang tua asuh untuk boleh bermitra dengan kita dalam pengadaan dari bantuan kepada keluarga rentan tadi, seperti itu.
0: Oke. Nah, kemudian apa gitu peran masyarakat dalam program genting? Siapa nih, Ibu Leli? Oke.
2: Jadi kalau peran masyarakat itu sih terutamanya ya seperti kita harapkan bahwa masyarakat juga turut dalam partisipasinya menjadi orang tua asuh, kemudian bisa memberikan dukungan kepada keluarga sasaran, mengikuti kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh Dinas PPKB ataupun nanti program-program yang dari BKKBN, serta membantu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan stunting. Nah, ini yang menjadi PR memang bagi kita, karena tidak gampang mengedukasi masyarakat di tengah permasalahan hidup yang mungkin ya sama-sama kita ketahui sekarang ini orang punya masalah yang banyak gitu ya. Jadi terkadang orang tidak mau tahu apa sebenarnya kegiatan yang kita laksanakan. Terkadang itu memang menjadi satu permasalahan juga sih. Jadi kita harapkan memang peran serta masyarakat itu setidaknya mau tahu dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari Dinas PPKB maupun dari penyuluh KB yang ada di Kota Sibolga.
0: Berarti seperti kejar bola ini sebenarnya.
2: Iya.
0: Ya. Ya, ya memang kalau masyarakat itu kadang memang enggak mau tahu. Apalagi kalau misalnya lain yang kita tanya ya kan, dia karena udah emosi enggak ada beli beras panjang kali lebar kan gitu. Jadi lain-lain jawabannya kan gitu kan. Akhirnya bertengkar, apalagi belum bayar mekar atau apa ya kan. Itu yang kita takutkan kalau menghadapi orang-orang yang kayak gitu ya kan. Tidak bisa menempatkan

0: Penyuluh KB kemarin pas di hari keluarga tanggal 29 Juni yang lalu, kita menjadi salah satu orang tua asuh.
1: Yeah.
0: Ya, jadi kita menyalurkan untuk satu KRS di setiap kelurahan, di 17 kelurahan, peran serta seluruh penyuluh KB. Jadi ke masyarakat ya, kita mau pilih nih yang mana, yang tepat sasaran supaya nutrisi ini boleh dimanfaatkan dengan baik untuk baduta. Nah, kita datang, mereka malah bilang, aku bantuannya kok nggak ada. Bu, gimana di sini?
1: Padahal itu bukan program kita.
0: Iya, benar. Tapi karena memang dianggap penyuluh KB ini avatar tahu semua.
1: Orang pemerintahan gitu ya.
0: Iya, benar. Dan kita juga sering nongkrongnya di kantor lurah atau di kecamatan ya. Jadinya mereka sering bertanya, gimana Bu supaya dapat PKH? Gimana
1: biar dapat jadup gitu ya, aduh. Emangnya lapo kopi ya kan? Nanya namanya jadupnya sama kita yang tidak ada apanya di situ, perannya di situ ya kan? Itu, ya. Tapi ya begitulah masyarakat Bu. Ya. Sedangkan jangankan sama orang ibu, sama kita aja ditanya, gimana yang ngurusin jadup? Aku aja nggak dapat jadup kan gitu.
0: Yang penting mereka lihat labelnya pemerintah.
1: Iya, aduh. Oke lah. Nah, ini kemudian apa gitu kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan genting ini? Ada kira-kira kendala?
0: Ya, kendalanya banyak.
1: Banyak ya?
0: Apalagi dengan, kalau tahun lalu ya Bu, kita berkoordinasi dengan Basnas. Basnas juga berperan menjadi otak kita di tahun lalu. Itu penyalurannya ada sekitar 40 KRS, kalau saya tidak salah. Nah, itu 40 KRS. Jadi sebenarnya kita berharap karena ini adalah kerja gotong royong dari setiap lini lintas sektoralnya. Kita berharap sebenarnya ada peran dari OPD lain. Tapi kita tahu bersama efisiensi anggaran kita
1: termasuk RRI loh, efisiensi anggaran.
0: Nah, seperti itu. Jadi yang tadinya kita berharap OPD ini boleh membantu, tapi apalah daya ya, untuk anggarannya memang kita lebih banyak swadaya seperti itu. Ada yang bisa perorangan kita tampung, ada yang dari organisasi tadi kita tampung seperti itu.
1: Oke, mungkin ini sesi terakhir ini ya. Apa harapan dari pelaksanaan program genting ini, Bu? Mungkin bisa Bu Leli atau dua-dua nanti juga boleh. Harapan masing-masing kan beda kan? Silakan.
2: Jadi dengan adanya genting ini, kami sangat mengharapkan semakin banyak pihak yang terlibat dalam pencegahan stunting, terutama itu tadi kepada masyarakat yang bersedia menjadi orang tua asuh dari mensisihkan sedikit rezekinya untuk anak-anak yang stunting maupun keluarga berisiko stunting. Karena mungkin kalau anak stunting di Kota Sibolga hanya 100-an, tapi keluarga yang berisiko stunting ini ada sampai 800 kakak. Dari 800 kakak ini bisa satu kakak bisa kalau jumlah anaknya ada 3, berarti ada 3 calon anak yang berisiko stunting begitu. Jadi sangat banyak anak yang berisiko stunting. Jadi kami sangat mengharapkan bantuannya dari terutama pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Sibolga agar tergerak hatinya bersedia menjadi orang tua asuh dengan memberikan bantuan rutin setiap bulannya, bisa berupa dana ataupun langsung makanan bergizi. Memang syukurnya sekarang dari program pemerintah sudah ada MBG langsung ke masyarakat. Memang kita dapat ya, ada dia 3B ya,
0: ada, Bu.
2: Untuk ibu menyusui, ibu kemudian hamil. Ibu hamil dan baduta itu mendapatkan bantuan makanan bergizi yang rutin dibagikan setiap hari. Cuma memang itu masih kurang cukup kita rasa, karena khususnya di utara sendiri ya, Ibu Melin sebagai koordinator utara, untuk tahun ini kemungkinan angka stuntingnya bertambah. Nah, itu dia yang menjadi PR kita bersama sebenarnya. Jadi, bagi tidak akan mungkin bisa diselesaikan dari dinas PPKB sendiri ataupun dibantu dengan PKB yang ada di Kota Sibolga, tapi memang kami sangat mengharapkan program ini bisa sama-sama antar lini sektor maupun instansi vertikal Bahkan kalau bisa ke Forkopimda ya, bisa turut serta menjadi orang tua asuh agar anak-anak yang berisiko stunting ini bisa berkurang.

0: Kalau bisa pun untuk KRS kita jangan lagi sampai di atas 100, kalau bisa di bawah 100.
1: Oke, baik. Kalau untuk Bu Merlin?
2: Ya, terkhusus dari kami ya, yang bekerja langsung bersentuhan dengan masyarakat.
1: Yang langsung turun ke lapangan gitu ya?
2: Langsung turun ke lapangan ya. Kami berharap juga masyarakat itu aware dengan dirinya ya, terutama anak-anaknya. Jadi walaupun sebenarnya ada uluran tangan dari pemerintah ya, tapi tetap saja kita pribadi yang lebih harus peduli dengan kita. Seperti tadi, menyediakan makanan sehat di dapur itu sangat penting untuk keluarga ya. Jadi kalaupun pemerintah telah membantu, setidaknya memang kami tahu itu tidak seberapa, seperti bantuan yang dari BGN sekarang yang ada 3B MBG ya, memang itu menyentuh ke 3B kita di setiap kelurahan, di 17 kelurahan sekota Sibolga. Tetapi dari sana juga kami sangat prihatin ya, ada beberapa memang ini yang kadang bolong-bolong jemputnya gitu ya. Jadi besar harapan kami ketika pemerintah telah mengulurkan tangan, memberikan suatu program, pedulilah gitu ya, manfaatkan sebaik-baiknya ya. Jangan ketika nanti ada bantuan PKH gitu ujuk-ujuk lari gitu kan, ketika kita yang ini tidak. Jadi di sana juga terselip pesan-pesan KB kami ya. Jadi ketika dengan hidup yang sudah carut marut sekarang, ekonomi sudah semakin melemah ya, tidak ada, kadang tidak ada perputaran ekonomi sama sekali. Maksudnya jarakkanlah kehamilan. Merencanakan kehamilan itu penting ya. Supaya apa? Supaya tadi terpenuhi setiap gizi dari anak-anak gitu ya. Tidak hanya ekonomi tapi kesehatannya pun harus diperhatikan seperti itu.
1: Iya, harus jaga jarak kehamilan ya. Berarti dua. Kalau tiga boleh enggak?
2: Bonus.
1: Rezeki gitu ya.
2: Iya, rezeki.
1: Nah, itu harapannya. Tapi ini ada yang mau saya tanyakan juga. Kalau dibilang stunting itu kalau cewek sama cowok gitu ya, itu di usia berapa gitu, itu gak mau tinggi lagi gitu, kira-kira?
2: Sebenarnya kalau dari kesehatannya, walaupun sebenarnya ada yang lebih berwenang ya, menyampaikan ini, tapi sepengetahuan kami, pertumbuhan dan perkembangan itu sampai usia 21 tahun.
1: 21, oke. Okay.
2: Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, itu di bawahnya lagi, sekitar 18 atau 19 tahun. Itu untuk pertumbuhan tulang.
1: Pertumbuhan tulang ya.
2: Iya, dan banyak faktor lain yang mendukung ke pertumbuhan itu.
1: Jadi kita kasih vitamin D terus, itu sangat membantu ya Bu ya?
2: Vitamin sangat membantu, untuk pertumbuhan. Untuk pertumbuhan. Di lain makanan.
1: Oke, baik, kalau gitu terima kasih Bu sudah menyampaikan yang genting-genting ini kan. Genting bukan berarti putus ya kan? Oke, terima kasih banyak. Di program Acara Genting kita sudah hadir bersama Anda pendengar, yaitu bersama Ibu Leli Erliani Batubara sebagai PLT Kadis Dinas PPKB Kota Sibolga, dan juga Ibu Melin Fortina Aritoneng, yaitu penyuluh KB Kota Sibolga. Jadi kalau Anda pendengar sering berjumpa dengan Ibu penyuluh KB, inilah Ibu Merlin itu ya kan, yang masang KB gitu ya. Oke deh, kalau gitu Pergar, terima kasih untuk Anda hingga di sini kebersamaan kita di program Acara Kentongan. Terima kasih Ibu Melin dan juga Ibu Leli. Jangan bosan-bosan ya, menyampaikan mungkin ada program-program selanjutnya ya, kita masih menampung gitu. Oke, untuk berbincang-bincang ya. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program A1 dan masih hadir bersama Widya untuk Anda.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Cipi.

0: skember atau dalam lidah orang Sabu diucap hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
5: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya RRI Sipolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: Sama tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk sedikit minyak mentah. Kita berpotensi.
2: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya rendahnya harga jual sejumlah komoditas pertanian di tingkat petani masih menjadi keluhan petani di Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk lebih menarik pembeli, pedagang pasar tradisional di kota Sibolga dituntut lebih kreatif guna mampu bersaing dengan pasar modern yang kini menjamur. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama, rendahnya harga jual sejumlah komoditas pertanian di tingkat petani masih menjadi keluhan petani di Kabupaten Tapanuli Tengah. Laporan Joy Sihotang.
3: Rendahnya harga jual sejumlah komoditas pertanian di tingkat petani masih menjadi keluhan petani di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan petani memperoleh keuntungan yang sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Seorang petani di Kabupaten Tapanuli Tengah, Rahmat, mengatakan harga hasil pertanian terkadang dipermainkan oleh tengkulak dengan harga yang dinilai tidak masuk akal. Menurutnya kondisi tersebut terjadi karena petani belum memiliki akses langsung yang kuat ke pasar untuk menjual hasil pertaniannya. Akibatnya petani sering bergantung kepada tengkulak sebagai pembeli hasil produksi. Rahmat menyarankan pemerintah dapat memberikan intervensi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani, terutama dalam mengatasi persoalan harga jual komoditas. Ia juga meminta pemerintah memperhatikan biaya produksi, khususnya harga pupuk yang dinilai semakin membebani petani. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan petani saat ini belum sebanding dengan harga jual hasil pertanian.
4: Ini apa yang digabah gitu, sampai teronton itu. Jadi harapan saya juga pemerintah Bulog harus menyerap petani, jangan tengkulak ataupun pengepul yang monopoli. Kasihan petani.
3: Selanjutnya Rahmat berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi mulai dari memperluas akses pasar bagi petani hingga memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi. Dengan demikian petani, kata Rahmat, akan memperoleh harga jual yang lebih layak dan biaya produksi yang lebih terjangkau. Joy Sihotang melaporkan.
2: Untuk lebih menarik pembeli, pedagang pasar tradisional di Kota Sibolga dituntut lebih kreatif guna mampu bersaing dengan pasar modern yang kini menjamur. Berikut laporan Denny Syahaan.
5: Pedagang pasar tradisional di Kota Sibolga didorong untuk lebih kreatif serta mencari terobosan baru untuk meraih pasar dan pembeli, mengingat di sejumlah lokasi di daerah ini kini banyak ditemui pasar-pasar modern. Subroto Anwar, pemerhati ekonomi dan pelaku usaha perikanan, saat ditemui RRI kemarin siang di kawasan tempat pendaratan ikan Jalan Ahmad Dahlan Sibolga, mengatakan kehadiran pasar modern akan menjadi pesaing utama pasar tradisional. Namun ia pun menyebut kalau kehadiran pasar modern ini tidak dapat dihempang, apalagi pasar modern itu kini menjelma menjadi kekuatan perekonomian seiring perkembangan dan kemajuan zaman.
6: Merek-merek perbelanjaan yang sudah terkenal itu pelan-pelan mulai memasuki tempat kita dan mulai mengambil, menggeser keberadaan pasar tradisional kita. Dan siap-siap saja.
5: Agar tidak menggeser keberadaan pasar tradisional, kata Subroto, para pedagang pasar tradisional dituntut untuk lebih kreatif, termasuk dalam soal menentukan jenis dagangan maupun dalam soal harga. Denny Syahaan melaporkan.
2: Pemerintah melalui instansi terkait diminta memasang pelang atau papan peringatan di sejumlah lokasi yang rawan bencana alam di wilayah Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Laporan selengkapnya Joy Sihotang.
3: Um. Pemerintah melalui instansi terkait diminta memasang pelang ataupun papan peringatan bahaya bencana di sejumlah lokasi yang rawan bencana alam di wilayah Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Permintaan itu disampaikan Janri, pemerhati sosial, saat berbincang terkait perlunya mitigasi bencana. Janri mengatakan keberadaan pelang papan peringatan penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus memberikan informasi mengenai potensi bahaya di kawasan tertentu. Menurutnya, pemasangan pelang rawan bencana merupakan salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ditambahkannya, papan peringatan tidak hanya mengingatkan warga agar lebih berhati-hati, tetapi juga menjadi tanda agar masyarakat tidak membangun tempat tinggal maupun melakukan aktivitas di kawasan yang memiliki risiko bencana.
7: Karena banyak aktivitas masyarakat di situ, daerah jalur merah tadi. Jadi kalau memang demikian, jadi mereka betul-betul harus edukasi.
3: Selanjutnya, Janri berharap pemasangan pelang dapat dibarengi dengan edukasi dan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat. Hal itu, kata Janri, sangat penting untuk meminimalkan risiko kerugian, termasuk mengurangi kemungkinan jatuhnya korban jiwa ketika bencana terjadi. Joy Sihotang melaporkan.
2: Sekda Toba Pak Bernapi Tupulu meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program kerja agar tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran 2026. Berikut laporan James Franciscus.
8: Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Pak Bernapi Tupulu, meminta seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program kerja memasuki triwulan keempat tahun anggaran 2026. Hal itu disampaikan Pak Ber saat memimpin apel gabungan pemerintah Kabupaten Toba kemarin. Sekda mengingatkan seluruh OPD agar tidak menunda pelaksanaan kegiatan hingga menumpuk pada Desember. Menurutnya, percepatan diperlukan agar seluruh program dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak dipaksakan menjelang berakhirnya tahun anggaran.
9: Saya kembali mengingatkan bahwa ini awal bulan tanggal 5 Oktober tahun 2026. Artinya di sini ini sudah menginjak triwulan keempat, sudah selesai triwulan ketiga. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan seluruh OPD yang hadir pada pagi hari ini agar di triwulan keempat ini bisa menyelesaikan kegiatan yang telah dianggarkan di tahun 2026. Saya tidak ingin seperti tahun-tahun yang lalu, faktor kebiasaan kita selama ini bahwa seluruh kegiatan dikejar di bulan Desember. Banyak kegiatan yang tidak maksimal diakibatkan oleh seluruh kegiatan di paksakan di bulan Desember.
8: Pak Bernapi Tupulu menegaskan, 3 bulan terakhir tahun anggaran harus dimanfaatkan seluruh OPD untuk menyelesaikan program kerja secara terencana dan tepat waktu. Ia meminta pemimpin perangkat daerah memastikan kegiatan yang telah dianggarkan segera dilaksanakan sesuai ketentuan. James melaporkan.

0: Keberadaan usaha warung kopi dan kafe kopi menjadi peluang besar bagi pemasok kopi di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Denny menurunkan laporannya.
1: Menjamurnya usaha warung kopi serta kafe kopi di Sibolga Tapanuli Tengah belakangan ini telah memberikan nilai tambah perekonomian bagi warga. Selain itu, keberadaan usaha warung kopi serta kafe kopi itu juga telah memberikan keuntungan bagi para pemasok kopi bubuk ke daerah ini. Waluya, pemasok kopi asal Pematang Siantar, saat ditemui RRI kemarin di bilangan Raja Junjungan Lubi Sibolga mengatakan, setiap minggu dirinya datang ke Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk memasok bubuk kopi ke sejumlah warung kopi dan kafe kopi di daerah ini.
2: Sekarang karena udah anak muda yang ikut menjual, udah mulai dia nengok bahwasannya pasar sekarang udah minta single origin, ya, untuk coffee shop atau penyeduh rumahan gitu ya. Ada ini arah dikasih di Kalang. Pekilonya 200. Kalau kosmet pekilonya 130. Kalau gayo 220. Sebungkus gini 55.000.
1: Varian kopi yang dipasoknya pun bervariasi seperti kopi robusta dan kopi arabica. Namun kopi-kopi tersebut kata Waluya merupakan produk-produk lokal seperti kopi Sidikalang, kopi Sipiro, dan juga kopi Gayo. Disinggung hasil dari memasok kopi ke Sibolga dan Tapanuli Tengah, Waluya yang enggan menyebutkan nilai nominal penghasilannya, hanya menyebut bisnis usaha warung kopi dan memasok kopi cukup menjanjikan. Mengingat saat ini, minum kopi serta nongkrong di warung kopi maupun kafe kopi sudah menjadi style atau gaya hidup. Denny Siahaan melaporkan.
0: Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal ditikam dengan sebilah pisau oleh seorang usai melaksanakan reses di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Berikut laporan Rizky Ramadan.
3: Seorang anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari fraksi Partai Demokrat, Binsar Nasution, terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal usai ditusuk dengan sebilah pisau oleh seseorang usai melaksanakan reses di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Akibat kejadian ini, korban mendapati 3 luka tusuk pada bagian leher dan punggung dan hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal. Setelah sempat kabur usai menusuk korban, pelaku berinisial MY ini pun akhirnya ditangkap oleh petugas dan langsung digelandang ke Mapolres Mandailing Natal untuk menjalani pemeriksaan. Kepada penyidik, pelaku mengaku nekat menusuk korban dengan sebilah pisau lantaran dipicu dendam lama terkait jual beli harta warisan.
4: Penusukan salah satu anggota dewan inisial BN ya, yang dilakukan oleh MYB ya. Kejadian hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Pintu Padang Julu. Untuk pelaku saat ini sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Madina dan sudah berada di RTP Polres Mandailing Natal.
3: Saat ini pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Mandailing Natal dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Atlet Disabilitas Nasional Pekanbaru mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Open Water Swimming lintas pulau di Muara Tapanuli Utara. Laporan disampaikan James Franciscus.
5: Atlet Disabilitas Nasional asal Pekanbaru, Reza, membagikan pengalaman inspiratif saat mengikuti olahraga renang lintas pulau di Muara Tapanuli Utara. Kegiatan tersebut menempuh jarak 1,2 km dari Pulau Sibandang menuju Pulau Libra. Para peserta tidak hanya menikmati tantangan olahraga renang perairan terbuka, tetapi juga disuguhi panorama alam Danau Toba. Saat dimintai pendapat kemarin, Reza menjelaskan kegiatan ini menjadi pengalaman yang luar biasa baginya, karena dapat menikmati keindahan alam Danau Toba. Dukungan fasilitas kesehatan juga sangat baik, sehingga para perenang merasa aman selama mengikuti lintasan.
6: Saya Reza, asal dari Pekanbaru, Riau. Berenang di Danau Toba, khususnya di Muara, insya Allah sangat aman, karena kita dijaga oleh Marshal. Kita dipersiapkan semua fasilitas yang sangat memadai untuk safety kit. Tetapi bagaimanapun yang namanya di air itu bukan habitat kita. Karena kecerobohan kita bisa menutup saluran nafas kita. Jadi bagi teman-teman, jika ingin besok bergabung bersama di Danau Toba Muara, harus latihan dulu, tentunya harus menyiapkan fisik. Dan pastinya ketika di Muara ini akan menemukan pengalaman yang tidak ditemukan di tempat yang lain.
5: Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara Joni Sutari Parparsorenta Barat turut bergabung dalam kegiatan tersebut dan menikmati momen kebersamaan bersama para peserta. Menurut Bupati, kegiatan olahraga renang lintas pulau menjadi sarana efektif untuk mempromosikan potensi wisata olahraga di daerah.
7: Di tengah danau,
8: ya, segar dan fresh.
7: Segar dan luar biasa ya. Nah, ini selera orang-orang yang ini nih, anak muda jam sekarang.
8: Mantap ya.
7: Adventure.
5: Perpaduan olahraga renang dengan keindahan alam diharapkan mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Bupati Taput berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan secara rutin dan menjadi agenda tahunan unggulan di kawasan Tapanuli Utara. James melaporkan.
0: Masyarakat diajak untuk memberikan perhatian dan mendukung warga disabilitas. Berikut laporan Rizky Ramadan.
9: Pengasuh penyandang disabilitas rehabilitasi bersumber daya masyarakat RBM Hepata Distrik 9 Sibolga, Rosdieri Sibarani, mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma buruk terhadap para penyandang disabilitas. Namun mengajak semua pihak untuk memberikan support bagi para difabel agar mendapatkan hak kemanusiaan di tengah masyarakat. Hal itu dikatakannya menyikapi adanya pandangan tentang penyandang disabilitas merupakan aib bagi keluarga. Hingga tak jarang, para kaum disabilitas mendapatkan perlakuan diskriminasi, kekerasan, hingga kehilangan kasih sayang dari keluarganya sendiri. Meski mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan lainnya, namun penyandang disabilitas, kata Rosdieri, merupakan bagian masyarakat yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Rosdieri juga menyebut, selain memiliki keterbatasan, para disabilitas juga mempunyai potensi atau bakat tersendiri yang harus diasah serta harus mendapat pendampingan, perhatian, dan kasih sayang serta tidak menjadikan kaum disabilitas sebagai alat ajas manfaat.
10: Terkait dengan disabilitas, sebenarnya kehadiran disabilitas di tengah negara kita mempunyai hak yang sama dengan kita yang menurut kita orang yang normal atau sehat begitu. Jadi saya mengajak atau menghimbau bagi kita, bagi masyarakat semua, mari kita memahami dan melindungi, peduli kepada keberadaan disabilitas yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita masing-masing. Di tengah keterkhususan ataupun keterbatasan mereka itu, disitulah kehadiran kita untuk mendukung mereka sehingga mereka bisa terangkat dari kedisabilitasannya itu.
9: Disebutkannya hingga kini tidak sedikit para penyandang disabilitas yang mendapatkan perilaku buruk dari masyarakat sekitarnya, mulai dari tindak kekerasan bahkan hingga perlakuan pelecehan. Rizky Ramadan melaporkan.

Mendengar laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Rendahnya harga jual sejumlah komoditas pertanian di tingkat pertanian masih menjadi keluhan petani di Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk lebih menarik pembeli, pedagang pasar di tradisional di Kota Sibolga dituntut lebih kreatif guna mampu bersaing dengan pasar modern yang kini menjamur. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita.

warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat Banteng sangat marah saat Matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat Banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Iya, baik pendengar. Selamat sore, kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama, masih hadir untuk Anda. Si Boge Sore hadir untuk Anda saat ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah, kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.
1: Aduh.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.

0: prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya baik pendengar, simpulkan sore masih hadir dan cuaca sepertinya mendung ya pendengar ya. Jadi kalau udah mendung gini pasti kita pemikirannya aduh hujan gitu ya kan. Ya tapi tetap perhatikan daerah lingkungan Anda ya pendengar ya, kalau udah hujan kita waspada banjir dan juga longsor ya. Oke, selamat menikmati suasana sore untuk Anda.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Ya baik pendengar, ya di sini kebersamaan kita di Sibolga Sore dan selanjutnya nanti Anda bersama Harry Sinaga menemani di formasi pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, Widim Pertugas saat ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kami akan hadirkan nanti juga ada azan maghrib. Azan maghrib berkumandang di formasi pukul 18 lewat 18 waktu Indonesia Barat. Ya, tentu dengan cuaca mendung di luar sana kita tetap jaga perhatian kita di luar sana ya pendengar. Kita harus selalu melihat situasi, ya kan? Apalagi di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah ini baru saja bencana. Dan tentunya kita tidak mau terulang lagi hal yang serupa seperti kemarin ya. Oke, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke pendengar, selamat menantikan untuk azan maghrib dan pembacaan ayat suci Al-Quran juga ada nanti untuk Anda, yaitu surah Al-Anfal hadir oleh Kiai Haji Muammar Z.A.

0: Kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor Banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab Banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat Banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat Banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
5: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
5: Emang apa?
6: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua. Memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia, kalau dia setega itu. Katanya, katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar tepat di informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral yang kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di program H1 RRI Sibolga.

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
1: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
2: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
1: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai, program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
3: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupi lah gizinya.
1: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
4: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
4: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
5: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
6: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
5: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
7: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
8: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
7: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
9: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
7: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
10: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
11: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
10: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
12: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
10: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable, and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
13: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
14: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
13: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
14: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
13: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chai Purama, Voice of Indonesia.
0: Indonesia. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
15: Water security and resilience.
16: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
17: We already have tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
16: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
18: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
16: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
19: With that, it is my
16: dari
19: great
16: Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
20: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
21: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
20: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
21: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu, dan sederhana, sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
21: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
3: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
22: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
3: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
22: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
23: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya, untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
22: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're too sure we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Dolly Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: mendapat
1: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
2: Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
3: Skeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang. Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Alina, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan.

0: lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
2: Aku selalu salah tingkah saat tidak kamu.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang capek kan?

0: Kok biar aku aja lah, geser-geser.
1: Jangan Jess, biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI program 1.000 Olga malam ini. Dan kita selanjutnya akan hadirkan mini drama radio untuk Anda edisi malam ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI 1.000 Olga.

0: Terima kasih ya, Nak. Kamu rajin sekali seperti ibumu. Andai ibumu masih ada ya, pasti dia sangat bangga melihat kamu sekarang.
1: Sekar udah terbiasa kok. Sekar udah bisa mandiri.
0: Maafkan ayah ya, Nak. Akhir-akhir ini banyak sekali masalah di tempat kerja.

0: Halo, Bos. Iya, semuanya sudah aman. Rencana kerja juga aman. Iya, Bos. Pekerjaan terhambat dan dana menggelembung. Tapi percayalah, saya akan tuntaskan masalah ini dengan baik, Bos. Oh, iya. Baik, Bos. Baik. Semuanya pasti beres. Siap. Iya. Siap, Bos. Siap.
1: Pak Gibran, tanda tangan dulu, Pak. Di sini, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Gibran terlihat penat. Bagaimana kalau kita cari udara segar, ngopi, ya refreshing sebentar gitu?
0: Hei, Ningrum, kamu ini bagaimana? Jelas-jelas kita sedang menghadapi masalah besar. Lalu, kamu malah ajak aku refreshing. Otakmu di mana? Harusnya bantu aku memecahkan masalah proyek kita ini.
1: Maaf, Pak Gib. Susahnya menundukkan hati Pak Gibran. Orangnya kaku, jauh dari romantis. Bisanya cuma marah-marah. Tapi cinta harus diperjuangkan. Meski sakit, aku harus tetap sabar.
0: Halo? Ya, maaf ya sayang ya. Aku lupa kasih kabar kalau acara kita batal. Jangan marah ya cantik ya.
1: Dengan siapa dia bicara?
0: Kamu nonton. Okay.
1: Orang angkuh begitu kok bisa mesra sama orang? Pasti yang ditelepon tadi wanita. Siapa? Pacarnya? Tidak. Pak Gibran harus jadi milikku. Apapun akan aku lakukan untuk mendapatkan cinta Pak Gibran.
2: Semua tenang. Perkenalkan, nama saya Ali. Saya ketua pemuda desa ini. Saya mewakili masyarakat Karangturi memohon bapak dan anak buah bapak untuk menghentikan proyek ini. Bapak belum izin dengan penduduk desa ini.
0: Sebentar. Sebenarnya ini bukan tanggung jawab saya. Saya hanya pelaksana proyek di sini kok. Tapi yang saya tahu, bukannya Pak Kades sudah setuju. Ya, kalian manut saja. Kok susah?
2: Oh, maaf Pak. Ini masalah lingkungan dan keselamatan warga sekitar ini.
1: Sudah. Secara intern, kami akan berembuk lagi tentang kelanjutan proyek ini. Begitu ya, saudara-saudara. Beri kami waktu untuk berbenah.
2: Ya, sudah. Kita bubar saja. Saya tunggu itikad baik dari pengelola proyek ini. Sekarang, ayo bubar. Bubar semua, bubar.
3: Gimana, Bos?
0: Negro, bagaimana kamu ini? Kok malah bilang kita akan evaluasi proyek tambang ini? Memangnya siapa kamu? Kamu hanya sekretaris. Kamu sudah melewati batas. Pergi. Aku muak lihat mukamu. Pergi.
1: Bos mengusir saya. Baik, Bos. Saya akan pergi.
0: Hancur sudah karirku.
4: Ningrum benar-benar pergi. Proyek tambang batu kapur ini tidak boleh gagal.
5: Kalau ingin proyek ini lancar, ada yang harus dilakukan, Nak Gibran.
0: Bapak siapa? Kau mengagetkan saja.
5: Kau sedang banyak masalah, kan? Proyekmu ini tak kunjung kelar. Saya punya solusinya.
0: Oh, terus, solusi apa yang panjenengan kasih? Apa yang harus saya lakukan?
5: Kita bahas di rumah saya saja. Rumah saya paling pojok seberang sungai, sebelah selatan kuburan. Saya tunggu malam ini. Kalau tidak datang, Nak Gibran akan menanggung akibatnya.

0: apakah ini rumah yang dimaksud ya? Tapi terlihat sangat kumuh, sepi. Kulonwun, Kulonwun Mbak.
1: Masuk. Aku tahu kau pasti datang malam ini, Nak Gibran. Duduklah.
0: Mbak ini siapa sih?
1: Ya, warga di sini memanggil saya Mbah Jiwo.
0: Mbah Jiwo?
1: Ya, saya dukun di desa ini.
0: Jadi, apa maksud omongan Mbah tadi siang?
1: Kamu pikir protes para warga itu merupakan masalah sepele? Itu bukan hanya masalah kecil. Ya, kamu itu kualat.
0: Kualat?
1: Iya. Para leluhur tidak terima Nak Gibran menambang batu kapur di desa ini.
0: Memang Mbah menawarkan jalan keluar apa?
1: Ya, ada syarat yang harus dipenuhi, Nak. Para leluhur itu ingin diadakan ritual sebagai permohonan izin pelaksanaan proyek tambang batu kapur.
0: Ritual? Ritual apa, Mbak?
1: Para leluhur ingin disuguhi tarian ledek, Nak. Harus dilakukan pada tengah malam di tebing sungai seberang proyekmu itu. Dan ritual ini tidak boleh diketahui warga. Kalau sampai ada yang tahu, prosesi akan gagal.
0: Hah? Jenengan mengada-ada saja. Mana ada yang mau menari di tengah malam sendirian di tebing, Mbah?
1: Percaya kepada saya. Semakin cepat proyek ini terwujud, akan menguntungkan buatmu toh.
0: Tapi masalahnya, siapa orang yang ingin dibayar untuk ritual itu, Mbah? Untuk menjadi ledek? Tidak akan ada yang mau untuk melakukan itu, Mbah.
1: Nak Gibran, Nak Gibran, kamu kan punya asisten wanita. Mengapa tidak dimanfaatkan saja? Dia masih gadis kan?
0: Jenengan benar. Kenapa tidak dia saja ya?
1: Ya, lakukan itu tengah malam hari Jumat esok. Saya tunggu di tebing tepian sungai. Saya akan bawa kendang kecil untuk mengiringi. Oh ya, bawa juga ingkung ayam jago. Penuhi persyaratan ini dan jangan sampai ada yang tahu.

0: Bos Gibran kan sudah mengusir saya. Kenapa manggil saya lagi?
1: Ningrum, asistenku yang cantik.
0: Tumbenan, contak cantik. Biasanya Pak Gibran marah-marah.
1: Jujur ya Ningrum, aku sangat membutuhkan kamu Ningrum.
0: Yang bener.
1: Bener, sumpah. Sebentar ya, saya terima telepon dulu ya. Sebentar ya sayang ya. Aku ada urusan penting ini. Apa? Cincin. Iya, siap sayang. Jangan khawatir sayang, iya. Oke, bye.
0: Ini nih yang membuat hatiku panas membara. Ternyata Pak Gibran sudah menyiapkan cincin untuk kekasihnya.
1: Jadi begini Ningrum, kata Dukun Mbah Jiwo, proyek kita ternyata tidak direstui oleh para leluhur di desa ini.
0: Wah, kalau masalah dengan leluhur itu serius loh Pak.
1: Tapi tenang saja Ningrum, Mbah Jiwo bilang kalau kita mengadakan ritual tarian Jawa di tepian sungai, semua kendala proyek ini akan teratasi. Aku butuh ledek, Rum.
0: Wah, hidup ini memang serba kebetulan, Pak. Saya ini kan mantan penari waktu masih SMA. Saya sering menari tayub di desa.
1: Bagus kalau begitu, Ningrum.
0: Saya jamin leluhur desa ini akan suka dengan tarian saya. Kamu belum tahu siapa Ningrum. Tunggu saja saatnya.

0: Ini mana Ningrum dan Mbah Jiwo? Katanya tengah malam. Aduh, banyak nyamuk juga nih. Bisa kering aku dimakan nyamuk. Nah, itu Mbah Jiwo datang. Sugeng dalu, Mbah.
1: Maaf, Gibran. Aku harus menampar kepalamu supaya pingsan.
0: Oh!
1: Sudah pingsan. Harus segera bertindak.
0: Aduh, sakit sekali. Kenapa tanganku terikat? Ada apa ini? Sakit sekali. Ada apa ini, Mbah?
1: Diam.
0: Apaan ini? Kenapa tanganku terikat?
2: Gibran. Ternyata kamu sangat bodoh.
0: Ningrum, apa-apaan kau ini? Tolong lepaskan ikatan ini.
2: Punya bos kok bodoh. Masih percaya takhayul.
0: Apa maksudmu?
2: Gibran, aku yang merancang semua ini. Aku juga yang mengarang cerita leluhur-leluhur desa ini.
0: Apa maksudmu dari semua ini, Ningrum?
2: Kau kira aku tidak sakit hati? Telah kau perlakukan semena-mena. Setiap hari kamu marahi. Padahal, Gibran, hatiku penuh cinta padamu. Aku berharap aku dapat menjadi ibu sambung bagi anakmu Sekar. Tapi rupanya itu tidak akan pernah terjadi. Sakit hati ini sudah memuncak, Gibran. Malam ini aku akan lampiaskan dendamku.
0: Mbah Jiwo, tolong saya, Mbah. Tolong, Mbah, lepaskan saya, Mbah.
2: Percuma, Gibran. Mbah Jiwo itu sudah bersekongkol denganku. Daripada harus melihatmu bahagia bersama perempuan lain, lebih baik aku melihat mayatmu.
0: Tidak, Ningrum. Tidak. Jangan. Jangan, Ningrum. Bagaimana dengan Sekar?
2: Jangan khawatir. Anakmu Sekar akan lebih dulu mati. Bawakan anak itu, Mbah.
3: Siap, Denajeng.
2: Gibran, kau akan melihat dengan kepalamu anakmu yang akan kulempar ke dasar sungai. Setelah itu, baru kau.
4: Ayah!
0: Jangan!
4: Lepaskan!
0: Jangan lakukan itu!
4: Lepaskan,
0: aku mohon, jangan! Aku minta maaf, Ningrum! Sekar, lepaskan anakku, wahai wanita keparat! Dia tidak bersalah! Dia tidak tahu apa-apa! Lepaskan dia!
4: Lepaskan, oh, ayahku!
2: Betapa cantiknya anakmu berdandan ledek.
0: Lepaskan.
2: Dia akan jadi tumbal.
0: Lepaskan.
2: Sakit hatiku. Ucapkan selamat tinggal pada anakmu, Gibran.
4: Lepaskan.
2: Mbah, lempar saja ke dasar sungai.
0: Jangan, Ningrum.
4: Lepaskan.
0: Jangan. Lepaskan. Jangan. Itu Pak Polisi. Perempuan dan si Mbah itu harus ditangkap.
2: Sialan. Gagal total rencanaku.
5: Tenang, Pak Gibran. Tenang. Anda dan anak Anda sekarang sudah aman. Saya bawa polisi.
0: Bukannya kamu pemuda yang kemarin mendemo proyek?
5: Iya, benar, Pak. Sebentar, saya lepaskan dulu ikatan apa?
0: Iya, Mas Ali, terima kasih.
5: Nah,
0: baik, Mas Ali. Saya akan hentikan dulu proyek penambangan batu kapur ini. Terima kasih, Mas Ali telah menyelamatkan nyawa saya dan anak saya.
2: Aku tidak dapat menerima semua ini. Hidupku hancur. Hancur.
5: Lu, balik room. Mau kemana?
0: Aduh. Oh, balik room. Ini tapi bagaimana kalau ini bisa jatuh ke jurang?
6: Demikian tadi, Sandiwara Radio dengan judul Murkanya Cinta. Naskah karya Faris Al-Hakim. Dengan para pelaku Agus Pramana, Wuri Damaryanti, Haryanto, Temi Prabowo, Cahyaning Tias, teknik dan montase Ferry dan Jordan, sutradara Mataya Proborini.
7: Oh.
3: Hormat guru.
7: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
3: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
7: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
3: Apa itu, guru?
7: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
3: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
7: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
3: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
7: Rasakan jurusku ini.
4: Ampun guru.
8: Mujamu.
9: Ada jamu apa aja, Mbak?
8: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
9: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
8: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
4: Jamu.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih, mendingan gak usah deh.
2: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
3: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
4: Gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
5: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
6: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Warna merah melambangkan apa?
5: Beranilah.
4: Kalau putih?
5: Ya pasti suci.
4: Nah, kalau warna ungu?
5: Sorry, warna janda kan?
4: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Ya pendengar, kita di Ruang Rindu untuk malam ini ya, bersama saya Heri yang menemani nanti hingga ke formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tadi ada satu lagu dari Indah Dewi Pertiwi yang baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dengan judul Kisah Yang Salah. Moga saja bisa menghibur di malam ini. Kita juga ajak Anda untuk bergabung bersama kita melalui jalur telepon 0631-22506. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi iya. Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa nih, Bu?
1: Dengan Boru Tamba di Sidimpuan.
0: Oh, Boru Tamba di Sidimpuan. Apa kabar ini, itu Boru Tamba di Sidimpuan ini? Bagaimana kabarnya, keadaan Sidimpuan?
1: Kabarnya kabar sehat, cuaca. Enggak hujan.
0: Enggak hujan ya?
1: Enggak.
0: Sama lah berarti di Sibolga juga begitu.
1: Tapi kita tengok tadi ada status orang Facebook hujan Sibolga.
0: Iya, nggak tahu lah itu di mananya itu. Di sini nggak ada hujan kayaknya.
1: Iya ya. Di studionya nggak hujan.
0: Iya. Di studio nggak pernah hujan memang.
1: Iya ya.
0: Di luar memang nggak hujan tadi. Sekarang.
1: Udah mengganggu nenek-nenek yang umur 16 tahun itu.
0: Datang lagi.
1: Mengganggu dia.
0: Oh, di miss call gitu?
1: Iya.
0: Oh.
1: Padahal baru naik aku kan, belum lama, kecuali udah ada setengah jam. Turun kau, kelamaan kau gitu kan.
0: Baru naik lagi ya?
1: Barusan naik, barusan diangkat telepon, udah mengganggu dia.
0: Biasanya kalau kelamaan ngomong itu di miss call kan?
1: Iya, ini kan padahal enggaknya.
0: Iya, itulah.
1: Itulah dia ya. Oke lah, kalau gitu aku mau rekes lagu lalu, nanti dilemparnya pula aku nanti pakai donat. Takutnya aku itu.
0: Jadi butong naro.
1: Ya kalau butong sih mending tergantung nanti di pohon itu.
0: Oh, nyangkut ke sini. Oh iya nyangkut ya.
1: Iya nyangkut.
0: Iya kalau sampai nggak apa-apa ya.
1: Ya kalau sampai sih nggak apa-apa, tinggal kita makan.
0: Iya takutnya nyangkutnya kan.
1: Iya kayak si Beji kemarin di ruang itu makan donat dia kekenyangan.
0: Dilemparnya.
1: Enggak juga, enggak mau dia diminta pun enggak dikasih.
0: Enggak dikasih, memang pelitnya itu.
1: Memang pelitnya itu kan. Biar dengar dia, di mana di Pro 2 dia?
0: Di Pro 2 dia kayaknya.
1: Biar dengar dia, memang pelitnya itu.
0: Memang pelitnya itu.
1: Oke, itu aku mau rekes lagu dulu ya.
0: Oke, lagu apa ini?
1: Yang judulnya Dinding Pemisah.
0: Dinding Pemisah, itu dari siapa ya, tapi, itu?
1: Iya, dia enggak tahu itu aku dari siapa.
0: Udah kebiasaan ini. Enggak pernah jangan tahu
1: lagi, jangan lagi heran itu, udah kebiasaan itu.
0: Oke lah, maklumi saja lah ya, kalau itu baru sampai ini yang naik.
1: Iya.
0: Oke,
1: Dinding Pemisah. Yang jelas kan, ibarat makanan satu misalkan kan, kalau enggak tahu sama sekali yang satu itu sih, udah tambah berat ini. Ini sepotong taunya, yang sepotongnya enggak tahu.
0: Oh, sepotong tau lagi enggak tahu.
1: Enggak tahu penyanyinya kan.
0: Iya. Biasanya itu
1: kan
0: ya.
1: Masih agak gampang dicari.
0: Dari Mary Andani kayaknya itu.
1: Boleh. Yang jelas judulnya itu aja.
0: Iya, kadang kan judul lagu ada yang sama.
1: Iyanya.
0: Penyanyinya beda.
1: Iya, pokoknya nanti yang manapun nanti apanya lagunya, ya itulah itu.
0: Itulah itu ya, oke lah.
1: Iya. Ya, disalamlah dulu ya untuk si Sari yang lagi miss call. Untuk Boru Tamba ditunggu suaranya yang sama Osir. Untuk Opung Roma, Mama Haryati, untuk si Luhut juga. Untuk Opung Ryan, untuk Tahrul, nggak lupa juga dengan Pak RT. Siapa lagi? Untuk si Bintang Pratama yang di Palu. Untuk semua pendengar CT kita itu.
0: Oke.
1: Makasih itu, ditunggu lagunya ya.
0: Yuk.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lagu.
0: Iya, itu dia tadi dari Boru Tamba ya di Padang Sidimpuan. Dinding Pemisah, kalau nggak salah dari Mary Andani. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam dengan Mama Yolande nih kayaknya ya, kalau nggak salah ya.
2: Iya.
0: Oh iya, di Sipahutar bagaimana nih itu di Sipahutar ini malam ini?
2: Maksudnya cuaca apa? Ya,
0: cuacanya, keadaannya, orang-orangnya.
2: Cuaca. Mendung kayak.
0: Mendung ya. Oke lah. Kalau mendung biasanya enggak ini ya, enggak mati lampu gitu ya?
2: Enggak juga sih.
0: Enggak juga ya.
2: Tapi kayak kurang semangat gitu.
0: Oh gitu ya, oke lah. Silakan nih Mama Yolanda, apa mau kita hadirkan ini?
2: Kalau ya, lagu kita. darinya Malaysia.
0: Malaysia?
2: Raisa.
0: Oh, Raisa, Raisa. Raisa itu lagu kekinian itu.
2: Bukan, yang mana lagu itu? Lama itu.
0: Oh, judulnya Raisa.
2: Enggak, penyanyinya Raisa. Judulnya Percayalah.
0: Percayalah.
2: Percayalah.
0: Oke, okay. Oke, nanti kita
2: termasuk jadul itu dan.
0: Oh iya. Tahun berapa itu ya?
2: Kalau itu mah enggak tahu juga,
0: iya.
2: Tapi udah bolehlah diputar malam ini gitu.
0: Iya, oke. Okay. Oke. Okay.
2: Ya,
0: ada yang miss call ini. Oke lah. Enggak. Ada aja. Oke, oke. Ya, silakan.
2: Salam buat Nia.
0: Heeh.
2: Amang.
0: Yo.
2: Tetap semangat. Mm-hmm. Untuk selalu bahagia.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Buat Nia yang mendengarkan kita malam ini.
0: Heeh. Uh-huh. Oke.
2: Okay. Sabaran dong.
0: Oke lah
2: ya,
0: okay.
2: Jadi
0: gak
2: ini, jadi gak konsen.
0: Oke.
2: Oke, selamat malam,
0: Bang
2: Rindu.
0: Oke.
2: Kenangan,
0: memori lewat lagi. Iya, itu dia dari Mama Yolanda tadi di Sipahuter ya. Kita dengarkan lagu yang berikut kita hadirkan dari Mary Andani.

0: Ya, pendengar, itu dia tadi dari Mary Andani. Pemisah ya. Moga saja bisa menghibur Anda di malam ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Apa salamu?
0: Hah? Apa itu?
1: Kenapa buat dangdut-dangdut malam ini?
0: Oh iya, dangdut itu?
1: Nggak acara dangdut sekarang loh, Bang.
0: Oh iya. Oke lah, oke lah. Oke, silahkan.
1: Kenapa tuh, Bang? Ya, kenapa tuh, Bang?
0: Begitulah.
1: Nggak sadar dia, Bang, ya?
0: Hah?
1: Nggak sadar dia, Bang?
0: Iya, kurang didengar tadi. Tapi itu lagu semi dangdut itu kayaknya.
1: Oh, gitu ya, Bang, ya?
0: Oke, silahkan, silahkan.
1: Ya, dan lah, Bang. Apa? Jadi aku bingung laguku.
0: Apa itu?
1: Setelah aku denger dangdut, jadi bingung diriku memilih lagu.
0: Silakan ini. Lagu apa ini?
1: Perkenalkan saya Putra Rampa, Bang. Bang.
0: Ah.
1: Putra Rampa,
0: Putri,
1: saya, Bang.
0: Yang di mana itu Putra Rampa ini?
1: Yang di bawah tempurung itu, Bang.
0: Mental. Oke, silakan, silakan.
1: Bang.
0: Ah.
1: Kalau Putri Kayangan rekus lagu, hati-hati ya, Bang, ya.
0: Kenapa itu?
1: Hah? Ya begitulah, Bang. Gak cuci muka tadi dia, Bang.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Jadi ini Putri Rampa ini cuci muka
1: Putri
0: gitu.
1: Rampa ini cuci muka, mandi, mandi bunga. Tujuh rupa, Bang.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, Bang. Warna putih, warna biru, warna kuning, Bang.
0: Rupanya tujuh. Bu, itu ya. Warnanya itu.
1: Warnanya itu, Bang, ya.
0: Rupa.
1: Orangnya satu, Bang.
0: Orangnya satu. Oke.
1: Iya, Bang, ya.
0: Ayo. Oke, oke.
1: Besok hati-hati ya, Bang. Putri Kayangan ya, Bang, ya.
0: Ini
1: ada di mana-mana dia, Bang.
0: Iya, ini Putri Rampa ya.
1: Iya, ini Putri Rampa ya, Bang, ya.
0: Jadi
1: kalau
0: harus
1: kalau Putri Salju nanti yang gabung hati-hati juga ya, Bang, ya.
0: Iya, kenapa itu?
1: Sama Putri Duyung itu ya kan. Berbuaya-buaya di tempat tidur, Bang.
0: Jadinya okay, ketemu Bang. Kemarin sama Putra Duyung itu?
1: Enggak, Bang.
0: Enggak?
1: Enggak, Bang.
0: Oh, gitu ya.
1: Kayaknya lagi hilang, Bang.
0: Lagi hilang deh ya.
1: Dibawa ke tuk kaca, Bang.
0: Oke, oke.
1: Kenapa, okay. Bang?
0: Enggak ada.
1: Enggak ada, Bang.
0: Biasa-biasa saja begitu.
1: Oh iya, Bang. Itu lagu dangdut, Bang. Biasa-biasa saja. Dia lewat dari depan. Gitu ya, Bang, ya.
0: Jadi lagu apa ini yang kita hadirkan?
1: Lagu apa ya, Bang, ya? Dari Inka Kristi aja lah, Bang. Rela, Bang.
0: Rela, ya?
1: Iya, Bang.
0: Oke. Okay.
1: Kalau sudah terputar, rela lah, Bang. Gak apa-apa,
0: rela, ya?
1: Bang.
0: Inka Kristi. Apa tadi?
1: Inka Kristi, Bang.
0: Inka Kristi, oke.
1: Judulnya Rela, Bang.
0: Oke.
1: Udah, Bang?
0: Udah.
1: Inka Kristi, Bang. Rela ya, Bang, ya?
0: Iya, udah.
1: Kalau sudah terputar, Bang, boleh berbuat, Bang. Baunya harus dipasang ya, Bang, besok ya.
0: Oke.
1: Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Ada bur tambah yang di Sidimpuan dan yang di Samosir ya, Bang. Oh, tadi Purania yang gabung ya, Bang, ya?
0: Tadi halo? Kita entah siapa itu tadi.
1: Oh iya, Bang, ya.
0: Baru tambah tadi katanya.
1: Baru tambah ya, Bang, ya? Oh iyalah, Bang. Apapun itu ya, Bang, ya.
0: Iya.
1: Kalau mau gabung itu cuci muka, mandi tujuh rupa bunga ya, Bang, ya.
0: Oke lah.
1: Kenapa sih, Bang?
0: Enggak ada. Kayak.
1: Oke lah, Bang, ya.
0: Oke.
1: Kalau enggak ada apa-apa, Bang, enggak apa-apa lah, Bang.
0: Oke.
1: Putri Buaya juga di apa, Bang, ya? Ditunggu suaranya ya, Bang, ya.
0: Putri apa tadi?
1: Putri Buaya.
0: Waduh, Putri Buaya. Biasanya buaya darat ya, kan?
1: Itu dangdut, Bang.
0: Oh iya, ini Putri Buaya.
1: Ya, dangdut itu, Bang.
0: Itu kayak mana pula itu Putri Buaya itu?
1: Bang.
0: Apa parangnya itu?
1: Parangnya okay. Itu, Bang. Begini tangannya itu tuh.
0: Apa
1: tegang tangannya kalau joget.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Yo, oke okay lah, oke okay lah.
1: Bang, malam apa sekarang, Bang?
0: Malam
1: apa sekarang, Bang?
0: Malam Rabu.
1: Oh, malam Rabu ya, Bang ya.
0: Iya, okay, masih lah, masih lama malam Jumat.
1: Oh iya, Bang ya. Semoga mimpi indah ya.
0: Oke. Okay. Yo.
1: Karena besok enggak Bang. Makanya beginilah jadinya.
0: Oke lah,
1: Bang ya.
0: Yo.
1: Terima kasih, Bang. Sehat-sehat, Bang, ya. Hati-hati pulangnya, Bang.
0: Oke.
1: Ya, Bang.
0: Yup.
1: Saya turun dulu ya, Bang, ya.
0: Oke, silakan nih.
1: Jangan dimimpi, ya, Bang, ya. Bang. Selamat malam, Ruang Rindu, Bang.
0: Oke, selamat malam.
1: Mau lewat lagu ya, Bang. Okay. Bye-bye.
0: Bye-bye. Itu dia tadi dari Putri Rampah ya, yang sudah ikutan bergabung dengan kita di Ruang Rindu ya untuk malam ini. Nanti kita hadirkan lagunya dari Inka Kristi, judulnya Rela. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, nomor lagu Bang.
0: Iya, dengan siapa nih Bang? Oh iya, apa kabar nih Bang Ingot di Dolok Sanggul ini? Oh iya, yang penting sehat Bang ya. Cuaca bagus Bang kan di sana? Iyalah. Oke lah Bang.
2: Bagaimana kabar Bang sehatnya?
0: Di sini kita masih sehat, masih biasa seperti biasa.
2: Iya ya.
0: Apa nih Bang yang mungkin kita putar ini?
2: Kejujuran lah Bang.
0: Oh, dari
2: Krisye Bang, Krisye.
0: Dari siapa?
2: Krisye.
0: Ya, Niki
2: Ardila.
0: Oh, Niki Ardila. Oke. Yang kemarin juga itu kan?
2: Eh?
0: Yang kemarin yang kita putar kan?
2: Iya lah Bang.
0: Oke. Oke, silakan nih Bang.
2: Masih ingat Bang kan?
0: Iya, masih.
2: Ini dengan Bang Eri ini?
0: Iya, benar.
2: Ada kita ajak cari yang masuk di...
0: Apanya Bang?
2: Bilang aku gak suka tahu lah sama kamu, dibilang dia sama aku.
0: Apanya Bang?
2: Sebelum apa? Aku carikan, kita ajak yang masuk itu, aku beri ini. Apa menurut aku bilang enggak aku kasih tahu lah sama kamu bilang dia lah sama
0: oke lah
2: jadi udah masuk buru tambe dia Bang
0: masih itu buru tambe yang di Cidimpuan yang di Samosir belum lagi
2: oh yang di Samosir belum yang di
0: Cidimpuan
2: iya. Udah masuk
0: udah tadi
2: yang penelitian berapa itu Bang
0: yang perdana dia tadi.
2: Oh, perbedaan. Jadi pendek itu. Pendekan itu, itulah mencek hatinya ya. Jika perdana.
0: Oh, iya.
2: Oke, lah, Bang. Selamat
0: okay. Yuk.
2: Saya berikan datang ke sini dan merah semua, Surya. Dan ada ke Roma. Ada ke Roma Ahriati. Ada ke Manali.
0: Yuk.
2: Baru ada Pak Tewi. Semua lah pendengar kita, Bang. Dimana pun berada, saya kembali.
0: Oke.
2: Bertugas Bang ya.
0: Oke.
2: Ya. Selamat datang Bang. Selamat malam mungkin burung berbagai-bagai nomor lagi Bang.
0: Iya, itu dia Bang yang menalu tadi ya di Dolok Sanggul yang sudah ikutan juga bergabung dengan kita di Ruang Rindu malam ini ya. Pendengar kita masih di Ruang Rindu, kita coba hadirkan lagu berikut ya dari Reza.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Ya, pendengar, kita masih di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Lagi rindu, memori lewat lagi.
0: Iya, dengan Eko ini ya.
1: Iya, dengan Eko.
0: Iya, apa kabar Niko?
1: Baik-baik.
0: Iya, masih lancar ya kan?
1: Iya.
0: Oke, silakan Niko.
1: Mau request lagu ya?
0: Iya, lagu apa ini?
1: Lagunya Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai dari Padi itu ya?
1: Dari Christine Panjaitan.
0: Oh iya, oke. Kira tadi Padi. Oke, silakan Niko.
1: Oke, salam-salamnya buat Roma.
0: Hah?
1: Buat Bunga Delina.
0: Oke.
1: Buatnya Mama Haryati atau Mama Yulanda. Buatnya Borutama yang ada di Samosir.
0: Oke.
1: Buatnya semua pendengar di mana saja berada ya.
0: Oke.
1: Buatnya Abang, selamat tugas.
0: Oke.
1: Malam Ruang Rindu.

0: rindu memori lewat lagu.
1: Iya, itu dia dari Eko tadi yang sudah ikutan juga bergabung dengan kita di malam ini ya. Kita tentu masih di Ruang Rindu hingga konfirmasi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih tunggu untuk Anda yang mau ikutan bergabung dengan kita di 0631 225 06.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas bae.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau karmana.
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal, toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah su datang, toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
4: Ini Indonesia.

0: Eh Rin, kamu lihat postingan yang lagi viral itu? Katanya ada kejadian besar di kota sebelah.
1: Iya nih, aku lihat. Tapi aku belum tentu langsung percaya. Di media sosial kan kita harus cek dulu kebenarannya.
0: Benar juga ya. Kadang kita terlalu cepat membagikan informasi tanpa tahu sumbernya.
1: Betul. Kalau informasi itu ternyata hoax, kita justru ikut menyebarkan kabar yang merugikan banyak orang dong.
0: Selain itu, kita juga harus hati-hati saat berkomentar. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti orang lain.
1: Setuju. Gunakan media sosial untuk hal positif seperti berbagi informasi bermanfaat, inspirasi, dan semangat.
0: Jadi intinya sebelum posting, komentar, atau membagikan sesuatu, kita harus berpikir positif dulu.
1: Tepat sekali. Ingat, jejak digital itu bisa bertahan lama loh.
0: Mari bijak bermedia sosial. Saring sebelum sharing, gunakan bahasa yang santun, dan sebarkan hal positif.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya

Ya pendengar, tepat di informasi pukul 22 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita temani Anda dengan musik, budaya, dan informasi. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
4: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
3: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
4: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
3: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
4: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita nggak balas gigit nyamuk ya, Mam.
2: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Pendengar kita masih di musik budaya dan informasi ya, dari beberapa lagu tadi yang sudah berlalu ya, moga saja bisa menghibur berbagai aktivitas tentunya di jelang tidur Anda malam ini ya, atau untuk Anda yang masih saja bekerja. Dan pendengar, malam ini kita tentang kolintang ya. Ini kolintang ini warisan musik kayu dari Minahasa, Sulawesi Utara. Ya, kolintang terbuat dari bilah-bilah kayu ringan seperti kayu telur, bandaran, dan wenang. Ini disusun di atas resonator lalu dipukul dengan malet. Nama kolintang ini berasal dari bunyi tong ting tang gitu ya. Tong ting tang. Nada rendah, tinggi, dan tengah. Kalau dulu pendengar, kolintang dipakai dalam upacara adat, kini ia mengiringi gereja, pesta, dan pertunjukan seni. Dalam ansambel ada kolintang, melodi, alto, tenor, selo, bass, hingga ukulele. Dan pendengar, pada 5 Desember 2024, UNESCO menetapkan kolintang sebagai warisan budaya tak benda, dan pada Oktober 2026 kolintang tampil di markas UNESCO Paris, berkolaborasi dengan Balafon Afrika Barat. Ini bukti bahwa musik kayu Minahasa mampu mendunia. Dan itulah kolintang pendengar, bukan sekedar alat musik tapi harmoni dan persatuan. Dan kita masih hibur malam ini ya dengan lagu-lagu yang kita suguhkan dari studio.

0: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

panggung dunia. Pada 27 September hingga 2 Oktober 2026, grup Rhythm of Minahasa dari Persatuan Insan Kolintang Nasional Pinkan Indonesia mendapat undangan khusus dari KBRI Paris dan kantor pusat UNESCO. Mereka tampil di 3 lokasi strategis, KBRI Paris, markas UNESCO, dan salah satu universitas musik di Paris. Dan puncaknya terjadi pada 1 Oktober 2026 di Ségur Hall, yang markas besar UNESCO, Paris, di dalam acara bertajuk Celebrating Kolintang. Alunan Kolintang berpadu dengan balafon dari Afrika Barat. Dua tradisi musik lintas benua ini membawa pesan bahwa warisan budaya dapat menjadi ruang dialog dan kerjasama antar bangsa. Grup Pinkan Indonesia ini dan seniman balafon kemudian berkolaborasi membawakan La Vie en Rose dengan sentuhan musik keroncong, simbol perjumpaan budaya Asia-Afrika. Dan menariknya pendengar, repertoar yang dibawakan tidak terbatas pada lagu daerah. Rhythm of Minahasa menyiapkan lagu nasional, musik klasik, jazz, hingga lagu populer Perancis. Lagu Si Patokaan dari Sulawesi Utara juga dikemas dalam medley bersama lagu-lagu Nusantara lainnya. Dubes RI untuk UNESCO, Muhammad Umar, yang menyampaikan pesan yang mendalam. Katanya begini, perbedaan membuka ruang dialog, dialog membangun kepercayaan, dan kepercayaan membantu kita membangun perdamaian. Itu katanya pendengar. Itulah Kolintang, musik kayu Minahasa yang kini menjadi jembatan budaya dunia.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua. Memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Padi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ke hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kikna. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
4: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana, hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya. Karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200 sampai 400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama 2 rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Aduh, parah banget nih macetnya.
2: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
1: Gas.
3: Abang-abang ini mau ngapain?
2: Mau lewat lah.
3: Abang nggak tahu ini trotoar.
1: Terus?
3: Ya nggak boleh lah.
2: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
3: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
1: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Edi Suheri beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini Selasa 7 Oktober 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, bersama Widya hadir menemani Anda pagi ini di program Satu Channel Informasi dan Inspirasi. Edisi hari ini tepatnya Rabu 7 Oktober 2026. Widya hadir bersama Anda hingga informasi pukul 11.30 nanti. Selamat pagi kami ucapkan, dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan saat ini kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami menemani suasana pagi Anda.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Ya baik pendengar, selanjutnya Mutiara Pagi Islam hadir untuk Anda dengan judul Berzikirlah Kepada Allah oleh Ustadz Khalid Basalamah. Selamat pagi dan selamat mendengarkan. Terima kasih.

Innalhamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati amalina. Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Mayyahdihillahu falamudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalakakum min nafsin wahida wa khalaka minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Jujurlah, niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairu hadyu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang dikenal dengan As-Sunnah. Wa syarul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah tidak punya rujukan dari keduanya, wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dalalah, dan perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan. Dan kesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku siman rahimani wa rahimakumullah, salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan dianjurkan dan ditekankan, bahkan mendekati hukum wajib, yaitu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah selalu ingin mengingat kepada kita pada saat kita ingat kepadanya. Bahkan seringkali Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan cobaan agar hamba tersebut sadar dan kembali kepada Tuhannya. Beruntunglah orang yang terlalu dimudahkan lisannya untuk berzikir dan mengingat Tuhannya. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Selalulah ingat kepadaku, kata Allah, niscaya aku pun akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Kita bisa bayangkan kalau seandainya ada seorang tokoh masyarakat dari manusia, mungkin dia memiliki kedudukan, ya, terutama di diri kita sendiri, kemudian dia selalu menyebut-nyebut nama kita atau membanggakan kita di depan orang lain. Kira-kira seperti apa perasaan yang kita rasakan dengan sebutan tokoh masyarakat tadi tentang kita? Kalau sekali disebut, misalnya presiden, gubernur, atau siapa saja menyebut nama kita. Jangankan jauh, orang tua kita saja kalau sering menyebut nama kita dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain, pasti kita merasa bangga. Begitu juga mungkin di kalangan teman-teman di kantor, mungkin ada atasan atau mungkin orang yang dekat dengan kita, atau mungkin seseorang di luar kantor pun yang memuji ya, kita secara khusus, maka itu pasti ada sebuah kebanggaan. Bagaimana dengan Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta yang mengingat kita? Allah mengatakan, kalau ya, kalian mengingat aku,
Ya, atau ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Kata sebagian ulama, Allah kalau mengingat hambanya, yang dimaksud dengan ayat ini adalah Allah akan memenuhi kebutuhannya, Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan tinggikan derajatnya. Dan bersyukurlah kepadaku, dan syukur bagian daripada zikir. Karena zikir adalah maknanya sangat luas. Masuk dalamnya semua amal yang selalu mengingat Allah. Apakah mengerjakan perintah ataupun meninggalkan larangan. Dan salah satu substansialnya adalah berzikir dengan lisan. Dan Allah mengatakan, dan jangan pernah mengingkari nikmatku. Di dalam ayat lain surah Al-Ahzab ayat 41 Allah juga mengingatkan dan memerintahkan untuk berzikir kepadanya. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ya ayuhalladina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah atau mengingat dan menyebut Allah lah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, disayangkan sekali banyak di antara muslimin membaca zikir 33 saja habis solat, subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, riwayat lain 34, lalu menggenapkannya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah solat yang keutamaannya kata Nabi SAW bisa mengampuni dosa walaupun sebanyak buih di lautan, itu saja masih dilalaikan oleh umumnya kaum muslimin. Belum lagi sabda Nabi SAW, kalau seseorang muslim selesai solat kemudian dia tidak berdiri dari tempat musolahnya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudunya, maaf, dengan mengeluarkan angin ataupun buang air kecil atau buang air besar, maka di atas kepalanya malaikat berdua mengatakan Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, ya Allah rahmati dia, ampuni dia, sampai dia melanggar salah satu dari tiga hal tadi. Tapi banyak di antara kaum muslimin melalaikan masalah ini. Bahkan kadang-kadang orang di sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri melalaikannya. Buru-buru syaitan selalu membisikkan agar ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting daripada zikrullah. Padahal kita akan dengarkan nanti berapa banyak akan ada tambahan banyak sekali dalil tentang keutamaan zikir dan hal-hal yang luput dari orang-orang yang justru tidak berzikir. Di dalam ayat lain Allah juga menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, a'addallahu lahum magfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dari dosa-dosa mereka dan juga balasan atau pahala yang besar. Juga Allah menyebutkan tentang adab berzikir dalam surah Al-A'raf 205, bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil gudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri. Berarti kita harus mengetahui zikir itu punya bobot. Kita dengan merendahkan diri tahu kalau kita sedang menyebut Allah azza wa jal. Disebutkan dalam riwayat yang sahih kalau Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, kalau ingin masuk ke masjid untuk solat maka wajahnya merah seperti orang ketakutan. Dan orang di sekitarnya bertanya, ada apa wahai Hasan? Kenapa seperti ini? Maka dia mengatakan, apakah kalian tidak tahu saya akan masuk ke rumahnya siapa? Maksudnya, akan masuk ke rumah Allah, walaupun itu masjid sederhana ataupun musalla, tapi dia rumah Allah, rumah raja alam semesta. Maka Allah menyuruh merendahkan diri dalam berzikir, dan juga rasa takut akan azabnya Allah, dan dengan tidak mengeraskan suara. Nah, banyak di antara muslimin justru teriak-teriak dalam salat zikir, dan ini dikatakan, dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kita akan menjelaskan atau menyampaikan pelengkap daripada ayat-ayat tadi adalah hadith-hadith baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah hadith yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari di jilid 11 halaman 208. Kata baginda Nabi SAW, mathalul ladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir, mengingat dan menyebut Tuhan-Tuhannya dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Kita bisa lihat bagaimana orang yang hidup bisa beraktivitas kayak kita sekarang, masih Allah berikan umur, kita masih bisa melihat, mendengar, merasakan, ya. Ini semua adalah perumpamaan orang hidup. Kalau di sebelah kita ada orang mati, maka dipukulin, ya, dicaci maki, dia tidak bisa membalas. Perumpamaan orang berzikir dan tidak berzikir seperti ini diberikan gambaran oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, lafadznya berbeda sedikit. Matsalul baitil ladzi yuzkaru Allahu fihi wal baitil ladzi la yuzkaru Allahu fihi mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikir atau dizikir Allah, diingat Allah, dengan rumah yang tidak ada zikirnya, perumpamaan seperti rumah orang hidup dan rumah orang mati. Kita tahu bagaimana rumah orang hidup, hidup semuanya, menyala lampunya, ada kegiatan, ada aktivitas, ada sukaria di dalamnya. Kemudian kalau kuburan senyap, tidak ada apa-apa. Itu dijadikan perumpamaan bagi orang yang zikir dan orang tidak zikir. Sebagian ulama mengatakan berarti menandakan orang yang zikrullah ditemukan
ditemukan dalam hidupnya hal-hal yang tidak ditemukan pada orang yang tidak berzikir. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang gurunya Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Dia mengatakan, saya melihat bagaimana efek daripada ibadah dan kedekatan diri kepada Allah, ya, kepada kesehatan, terangnya mata, lantangnya suara, luasnya rezeki, jauhnya dari penyakit dan fitnah. Itu pada guru kami Ibnu Taimiyah, karena zikir dan ibadah yang selalu diamalkan. Di dalam hadis yang lain, dan hadis ini hadis yang paling mulia dalam hubungan atau berhubungan dengan masalah keutamaan zikir, dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ini disahihkan oleh Al-Albani. Bunyinya sabda Nabi SAW, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqiz zahabi wal warq wa khairi lakum min an talqaw aduwakum fatadribu 'anaqahum wa yadribu 'anaqakum qalu bala qala zikrullah ta'ala. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik, maksudnya paling besar pahalanya, paling suci di sisi raja kalian. Perhatikan kalimat paling suci, terjemahan memang langsung dari kalimat dikatakan di sini azkaha, paling suci, paling Allah sukai, dan paling tinggi dalam derajat kalian, paling cepat mengangkat derajat kalian, lebih baik bahkan daripada

zikir dengan menyebut dan mengingat Allah Azza wa Jal. Di dalam hadis yang lain juga, hadis yang mulia dan hadis sudah masyhur diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata baginda Nabi SAW, dan ini hadis qudsi, yaqulullahu Azza wa Jal, Allah yang maha suci dan tinggi berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku selalu sesuai dengan prasangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya kalau dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kalau dia mengingatku di dalam dirinya, aku pun akan mengingatnya di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum, dan kalau dia menyebut aku di tempat keramaian, maka aku akan menyebutkan dia atau menyebut dia di keramaian yang lebih baik daripada mereka, maksud di kalangan para malaikat. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an, dan kalau hamba tersebut berusaha mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan dekatkan diri kepadanya sesiku atau sedepa. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, dan kalau dia mendekatkan diri kepadaku satu depa, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya. Kalau dia satu siku, maka aku satu lengan. Ya, kurang lebih terjemah begitu. Wa in atani yamshi ataitu harwala, dan kalau dia berusaha datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Maksudnya adalah Allah Azza wa Jal akan mendekatkan diri kepada hambanya yang selalu berzikir kepadanya. Juga ada seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani, bahwa seseorang laki-laki pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Maksudnya terlalu banyak, saya tidak tahu apa yang harus saya dahulukan dan saya amalkan, yang saya rutinkan. Maka oleh karena itu beritahukan kepada aku sesuatu yang aku bisa berpegang teguh padanya, yang selalu aku jadikan sebagai pegangan. Maka beliau bersabda, la yazaru lisanu karatban min zikrillah, maka hendaklah lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Termasuk zikir yang sangat mulia adalah membaca Al-Quran. Dan ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka berlumba-lumba mengkhatam Al-Quran. Ada di antara yang mengkhatam 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Dan umumnya maksimal mereka mengkhatamnya sekitar 15 hari. Bahkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di bulan Ramadhan mengkhatam 30 juz di solat witirnya, yang umumnya biasa muslimin membaca surah Al-Ikhlas. Kalau anda bertanya bagaimana bisa mereka mengkhatam Al-Quran seperti itu, kata ulama, karena Allah berikan keberkahan. Kalau seseorang sudah terbiasa mengerjakan sebuah ibadah, maka ibadah itu akan jadi ringan untuknya dan Allah berikan keberkahan. Misal, orang belum pernah berdoa sebelumnya, maka pada saat dia pertama kali berdoa akan berat rasanya, dan dia tidak tahu kosakata apa yang harus dia pilih dan dia susun. Tapi kalau dia sudah jadikan sebagai rutinitas, maka Allah akan berkahi, maka keluarlah kata-kata dari lisannya yang tidak pernah terlintas sebelumnya untuk berdoa kepada Allah. Begitu juga dengan sedekah misalnya. Dia kalau belum pernah sedekah, maka akan berat baginya. Tapi kapan dia sudah menjadikan sebagai rutinitas walaupun sedikit, akan muncul program-program sendiri dalam dirinya di dalam sedekah itu. Dan seterusnya semua ibadah seperti itu. Salat malam orang kalau pertama kali mengerjakan akan berat. Tapi kalau dia sudah biasakan mengerjakan, maka akan muncul keberkahan. Akan muncul ide-ide dia, program-program di salat malam itu. Misal tadinya dia cuma baca surah-surah pendek. Sekarang mulai malam setelah sebulan, setelah setahun, dia akan baca beberapa puluh ayat. Mungkin akan berkembang jadi ratusan ayat. Mungkin dia akan mengkhatam Al-Quran hanya dengan beberapa malam saja. Nabi SAW bersabda tentang masalah zikir yang mulia ini, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran atau kitab Allah, dia akan diberikan satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu pahala itu Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf, dan aku tidak mengucapkan alif lam mim adalah satu huruf, walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harf, tapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Dalam hadis yang lain juga, ini hadis yang mulia tentang masalah membaca Al-Quran. Dan usahakan longkan saudaraku seiman, walaupun cuma satu ayat, dua ayat, setiap kali ada kesempatan, bukan setiap hari. Kalau anda mau memilih jumlah minimal dalam sehari, maka ada minimal 10 ayat. Diambil daripada sikap para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka menukil satu sama yang lain. Kami kalau bertemu, maka kami tidak pernah berpisah kecuali kami sudah membaca, memahami, menghafal 10 ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang beliau mengatakan, ta'al nu minusa'ah. Setiap kali mereka ketemu, mereka mengatakan, ayo kita menambah keimanan kita dalam sesaat. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dikatakan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah SAW wa nahnu fi suffah, faqal. Satu hari Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami sementara

kami di Suffah. Dan Suffah adalah sebuah lokasi di belakang rumah Nabi SAW, bisa menampung sekitar 300 orang, siapapun yang mau menuntut ilmu ataupun orang-orang miskin yang tidak punya tempat untuk tinggal. Nabi SAW seringkali kalau turun wahyu, maka yang pertama ditemui umumnya ahli Suffah. Kata Uqbah bin Amir, beliau kebetulan salah satu penghuni Suffah itu, mengatakan Rasulullah SAW pernah keluar kepada kami sedangkan kami sedang duduk di Suffah tadi. Qala faqala ayyukum yuhibbu an yaghdwa kulla yawmin ila buthanin aw ila al-aqiq. Siapa di antara kalian yang ingin setiap hari dia menuju ke lembah Buthan atau lembah Aqiq? Jadi di kota Madinah ada dua lembah besar sekali ya, dengan arah yang berbeda, Buthan dan Aqiq. Ini lembah umumnya sering dilewatin oleh unta-unta liar, tidak ada pemiliknya. Sampai sekarang tentu tempat itu masih belum dihuni ya. Tempatnya ada di depan kampus kami dulu, lembah Aqiq namanya. Nabi SAW berikan contoh itu. Siapa di antara kalian yang mau pergi ke dua lembah ini? Fayati minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim. Lalu kemudian dia pergi ke sana, dia mendapatkan dua ekor unta yang besar, unta betina yang besar yang sudah berwarna merah. Ini unta yang paling mahal, tanpa ada dosa, maksudnya bukan mencuri dan juga memutus silaturahim, maksudnya mengambil hak kerabatnya. Fakulna ya Rasulullah nuhibbu dhalik. Maka para sahabat pun berkata, tentu ya Rasulullah, kami suka itu. Faqala tuqala afala yaghdu ahadukum ila almasjid faya'lam. Tidakkah salah seorang di antara kalian menuju ke masjid kemudian dia belajar? Aw yaqra ayataini min kitabillahi azza wajal khairun lahu min naqatain. Dia membaca dua ayat saja dari ayat-ayat Al-Qur'an, misalnya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, surah Al-Fatihah misalnya. Dua ayat itu, atau qul huwallahu ahad allahus samad. Dia baca saja misalnya dua ayat, itu lebih baik daripada dua unta yang besar tadi. Wa thalathun khairun lahu min thalath. Dan dia baca tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor unta. Wa arba'un khairun lahu min arba'ah. Dan empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan demikianlah berapa jumlah ayat akan dihitung juga berapa jumlah unta yang akan dia dapatkan. Pernah satu kali Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, setelah baginda Nabi SAW meninggal dunia, maka dia pun melihat masjid sering kosong. Tidak seperti di zaman Nabi SAW, banyak orang sibuk di pasar, perdagangan. Mereka ke masjid ya pada saat waktu sholat. Tapi umumnya mereka sudah tidak duduk lagi khusus waktu berzikir, membaca Al-Quran atau menuntut ilmu. Maka beliau pun menuju ke pasar Madinah lalu berkata, wahai muslimin, sesungguhnya warisan Nabi SAW sedang dibagi-bagi. Kenapa saya lihat kalian masih ada di pasar ini? Maka orang-orang pun pada kaget. Mereka mengatakan, di mana wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, di masjid Nabi SAW. Di benak mereka, mungkin pedangnya Nabi, mungkin sendalnya Nabi, mungkin piringnya Nabi, mungkin bajunya Nabi sedang dibagi-bagi. Maka mereka buru-buru menuju ke masjid. Abu Hurairah mengatakan, saya akan menunggu kalian di sini, menjaga barang-barang kalian. Abu Hurairah sendiri di pasar. Seluruh pedagang pergi ke sana. Begitu tiba, begitu sudah selesai mereka tiba di masjid dan mereka tidak temukan ada pembagian materi ya, atau benda-benda tadi yang mereka bayangkan, mereka kembali ke pasar lalu berkata, wahai Abu Hurairah, kami tidak temukan apa yang Anda katakan. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian temukan? Mereka bilang, kami temukan ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang berzikir, ada orang yang sedang baca Quran, ada orang yang sedang berdoa. Kata Abu Hurairah, celaka kalian, itulah warisan Nabi SAW yang kalian tinggalkan. Artinya teman-teman sekalian, apa yang kita miliki dari fisik duniawi itu akan kita tinggalkan nantinya. Pada saat kita meninggal tidak akan ada yang dibawa. Kita lahir di muka bumi ini telanjang badan dan dibungkus dengan satu saja kain ya, pada saat kita lahir di muka bumi ini, dan begitu juga pada saat meninggal tidak ada lagi yang kita bawa. Semuanya hanya jadi kenangan. Oh, ini sepatunya fulan, ini tasnya fulan, ini mobilnya fulan, ini usahanya fulan. Kemudian setelah itu dibagi menjadi warisan atau dibagi-bagi, dan dia tidak akan membawa kecuali amalnya. Ingatlah sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia maka ikut kepadanya tiga hal kekuburan: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang dua, yaitu keluarga dan hartanya. Istri kita walaupun sayang, anak-anak walaupun sayang ya, sahabat-sahabat pun walaupun sayang dengan kita, tetap mereka hanya paling jauh berdiri di atas kuburan tersebut. Beberapa menit kemudian dia akan pulang. Bahkan istri bisa menikah sama orang lain, anak-anak sibuk dengan aktivitasnya, teman-teman sibuk, dan kita akan sendirian di sana. Begitu juga dengan mobil yang kita miliki, harta, paling jauh parkir di pagar kuburan. Setelah itu pulang akan jadi warisan yang tinggal bersama kita, amal yang justru banyak dilalaikan oleh orang-orang. Terakhir teman-teman, kita akan tutup dengan tiga buah hadis.
yaitu hadis yang disebutkan riwayat Imam Muslim, kata baginda Nabi SAW, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillahu fihi kanat alaihi minallahi tira, wa man ittaja'a majja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tira. Siapa atau barang siapa yang duduk di satu tempat lalu tidak berzikir sama sekali di dalamnya, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan atasnya dari Allah. Dan barang siapa yang berbaring di suatu tempat lalu tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan baginya pada hari kiamat. Yang dimaksud dengan penyesalan adalah, ulama hadis mengatakan akan ada hukuman dari Allah bisa datang kepada dia atau Allah maafkan. Ya, dan dia juga akan menyesal karena ada waktu-waktu dia yang dia tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah. Hadis selanjutnya adalah kata Nabi SAW, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tira fa in syaa adzabahum wa in syaa ghafara lahum. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, tidaklah ada satu kaum yang duduk di sebuah majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya dan tidak membaca salawat kepada nabinya SAW, kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka. Jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksa mereka, atau jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni mereka. Sabda Nabi SAW yang berbunyi, kata Nabi SAW, ma min qaumin yakumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi illa qamu am mithli jifati himar wa kana lahum hasrah. Kata Nabi SAW, tidak ada satu kaum berdiri atau bubar dari satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat Allah di dalamnya, kecuali mereka berdiri laksana berdiri dari bangkai seekor keledai, dan hal itu akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Tentu kita kalau duduk selama itu hal-hal yang mubah, hal-hal yang dibolehkan, ya, atau kita menegakkan kebenaran ataupun melarang dari kemungkaran, termasuk dalam masalah zikir. Semoga bermanfaat insyaallah. Alhamdulillahirabbilalamin. Kami memuji Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu sampai engkau ridho dengan puji-pujian kami, dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana engkau telah perintahkan itu kepada kami dan engkau telah mengucapkan salam hormat kepadanya. Kami ikhlas ataupun kurang keikhlasan dengan kemahamurahanmu dan yang sedang kami kerjakan dan juga akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Dan ya Allah, satukan kami di surga firdausmu tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat semua kebaikan. Wa qina adzaban nar, dan selamatkanlah kami dari api neraka. وادخلنا الجنة مع الأبرار, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Mulia dan Maha Pengampun, ya Rabbal Alamin wa Tuhan alam semesta. Wa sallallahu nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah selalu menyuruh kita berbuat adil dan kebaikan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah larang perbuatan mungkar, perbuatan keji dan kemaksiatan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullaha al-azim yadhkurkum, ingatlah selalu kepada Allah, Allah ingat kepada kalian. Washkuruhu ala ni'ami yazidkum, syukur nikmatnya dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar, mengingat Allah itu berzikir adalah amal yang paling besar. Wa aqimish shalah, dan dirikanlah salat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: banget impian ke depan ini tak semudah seperti kawan.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk segi minyak mentah. Kita potensi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Nadi Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan Buletin Berita Daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi Buletin Berita Daerah pagi ini. Di antaranya, dari sejumlah pelaku kejahatan narkoba yang diamankan kepolisian, masih ditemukan pelaku anak usia produktif. Pemerintah Kota Padang Senin Puan mengambil langkah tegas menata kawasan Jalan Tamrin demi memulihkan fungsi utama badan jalan dan trotoar. Inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. Dari sejumlah pelaku kejahatan narkoba yang diamankan kepolisian, masih ditemukan pelaku anak usia produktif. Denny menurunkan laporannya.
3: Sikap sapu bersih yang diterapkan Polri dalam menumpas jaringan serta pengguna narkoba mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Firman Supriyadi, pemerhati sosial dan aktivis anti-narkoba di Tapanuli Tengah mengatakan, sejumlah bandar dan pengguna narkoba kini mendekam di balik jeruji besi setelah digaruk pihak kepolisian. Banyaknya bandar dan pengguna narkoba di daerah ini yang berhasil digulung aparat kepolisian menjadi bukti keseriusan polisi dalam memberantas jaringan peredaran narkoba di Sibolga Tapanuli Tengah, dan keseriusan polisi dalam memutus jaringan narkoba itu harus didukung oleh semua pihak. Dukungan seluruh lapisan masyarakat, kata Firman, sangat diperlukan, apalagi dari jumlah jaringan narkoba yang ditangkap oleh pihak kepolisian masih ditemukan adanya anak di bawah umur atau anak usia produktif.
4: Nah, ini membuktikan bahwa keseriusan dari polisi, aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba. Ngajak kepada warga untuk mengubah stigma itu.
3: Kemudian Firman juga meminta masyarakat untuk tetap menyatakan perang terhadap narkoba guna menyelamatkan masa depan generasi muda serta masa depan bangsa. Demikian Dini Sihaan melaporkan.
2: Pemerintah Kota Padang Senin Puan mengambil langkah tegas menata kawasan Jalan Tamrin demi memulihkan fungsi utama badan jalan dan trotoar. Lia menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Kota Padang Senin Puan mengambil langkah tegas untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan pejalan kaki. Penataan ini difokuskan untuk mengembalikan fungsi utama badan jalan dan trotoar. Aksi penataan kawasan tersebut melibatkan instansi terkait, yakni Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP Kota Padang Senin Puan. Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Senin Puan, Fahrizal Islami menjelaskan bahwa sosialisasi ini penting agar pedagang memahami tentang penataan dan larangan berjualan di badan jalan serta trotoar bagi pedagang kaki lima. Fahrizal juga menambahkan, badan jalan dan trotoar memiliki fungsi spesifik untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan pejalan kaki. Oleh karena itu, penataan ini diperlukan untuk mencari titik keseimbangan agar hak pedagang dan pengguna jalan sama-sama terpenuhi.
6: Dalam rangka penataan pedagang kaki lima melakukan sosialisasi, di mana kami harapkan ke depannya para pedagang ini bisa lebih tertib, ditata lebih baik, sehingga tetap bisa berjualan tanpa mengganggu daripada pengguna jalan sekitar Jalan Tamrin dan sekitarnya. Mudah-mudahan kegiatan kami pada hari ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan sedikit gambaran kepada para pedagang kaki lima, sehingga mereka mengetahui bahwasanya jalan sekitar Jalan Tamrin itu harus kita tata supaya bisa sama-sama dipergunakan untuk pedagang dan juga pengguna jalan.
5: Sebagai solusi jangka panjang, Pemko Padang Senin Puan telah menyiapkan sejumlah lokasi pasar alternatif bagi para PKL. Beberapa pasar yang dapat dimanfaatkan meliputi Pasar Sagumpal Bonang, Pasar Padang Matinggi, Pasar Sadabuan, Pasar Ucok Kodok, hingga kawasan Mahera. Liana Sution melaporkan.
2: Masyarakat diajak mengurangi sampah plastik dengan memanfaatkan menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomis. Joyce Yotang menurunkan laporannya.
7: Masyarakat diajak mengurangi sampah plastik dengan memanfaatkannya menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomis. Ajakan itu disampaikan Ramses, seorang aktivis lingkungan, kepada RRI saat berbincang terkait upaya mengurangi volume sampah plastik di kedua daerah ini. Ramses mengatakan dengan mengolah sampah plastik menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomis akan dapat membantu mengurangi volume sampah sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Disampaikannya, sampah plastik yang selama ini dianggap tidak berguna dapat dipilah, dikumpulkan, kemudian diolah menjadi berbagai produk kerajinan. Produk seperti tas, tempat penyimpanan, hiasan, hingga berbagai kerajinan rumah tangga, kata Ramses, dapat dihasilkan melalui kreativitas masyarakat. Dirinya juga berharap masyarakat membiasakan diri memilah sampah dari rumah, sehingga sampah plastik tidak langsung dibuang ke lingkungan.
8: Jadi nanti dia diolah, lumpur keringnya itu bisa juga digunakan kembali menjadi pupuk gitu, tambahan pupuk gitu. Sedangkan limbah cairnya itu bisa diolah, jadi ada proses pengolahan di PL.
7: Selanjutnya Ramses juga berharap pemerintah dan berbagai pihak terkait dapat memberikan pelatihan serta pendampingan agar pengolahan sampah plastik semakin berkembang. Diyakininya dengan pengelolaan yang baik, sampah plastik tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi dapat diubah menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat. Joyce Hotang melaporkan.
2: Penyalahgunaan hak oleh warga menjadi penyebab terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg di pasaran. Berikut laporan Denny Syahaan.
3: Kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di Kota Sibolga dinilai akibat adanya penyalahgunaan hak oleh warga. Gas LPG 3 kg yang peruntukannya bagi warga ekonomi lemah atau warga kurang mampu, sekarang ini banyak dipergunakan oleh warga dari kelas menengah ke atas serta para pengusaha restoran di daerah ini. Kartika Saputra, Sekretaris Lembaga Perlindungan Konsumen Sibolga, yang kerap melakukan sidak bersama pihak pemerintah Kota Sibolga ke sejumlah tempat di daerah ini, mengatakan pihaknya tidak akan segan-segan melakukan penarikan bila menemukan adanya gas LPG 3 kg yang dipergunakan masyarakat yang tidak sepatutnya menjadi pengguna gas LPG bersubsidi itu.
9: Apabila nanti memang masa ini kita temukan di lapangan, kita akan lakukan kerjasama dengan pemerintah kota, terutama bagian lembaga perlindungan akan melakukan pengecekan dan pengambilan yang memang merupakan hak masyarakat yang memang barang disubsidi pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3: Selanjutnya, Kartika berharap kepada masyarakat untuk mengembalikan hak penggunaan gas LPG 3 kg tersebut kepada masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu, guna mengatasi persoalan kelangkaan gas LPG 3 kg yang kerap terjadi. Denny Syahaan melaporkan.
2: Pelanggaran lalu lintas masih ditemukan saat lantas Polres Tapi melakukan penindakan langsung melalui tilang manual. Berikut laporan James Franciscus.
10: Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Tengah resmi memberlakukan penindakan tilang manual terhadap sejumlah pelanggaran lalu lintas prioritas. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan disiplin masyarakat serta menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah. Kasalantas Polres Tapteng, AKP Delantomi kepada RRI kemarin menjelaskan, program ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan lalu lintas di jajaran Polda Sumatera Utara. Terdapat 5 pelanggaran yang menjadi sasaran utama penindakan, yakni penggunaan knalpot brong, pengendara maupun penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm, aksi balap liar, penggunaan telepon genggam saat berkendara, serta pengendara yang melawan arus.
11: Kalau ada si pelanggar nanti kami stop, misalnya tidak memakai helm, tidak ada plat nomor, atau kendaraan yang tidak sesuai spek, seperti pelanggaran lalu lintas, kendaraan yang tidak melengkapi spek kendaraannya sesuai dengan aturan berlalu lintas.
10: Salantas Polres Tapteng juga kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, mematuhi batas kecepatan, serta menghindari kendaraan yang mengalami kelebihan muatan. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas diharapkan mampu menciptakan budaya berkendara yang aman, tertib, dan bertanggung jawab demi menekan angka kecelakaan. James melaporkan.
2: Guna menyelamatkan pelaku usaha menengah ke bawah dari pesatnya peminat pasar online saat ini, pemerintah Kota Sibolga diminta untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Joy menurunkan laporannya.
7: Pemerintah Kota Sibolga diminta memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar mampu menghadapi persaingan pasar digital yang semakin berkembang. Permintaan tersebut disampaikan Predi, salah seorang pemerhati ekonomi di Sibolga, saat berbincang bersama RRI kemarin. Menurutnya, perkembangan pasar online turut mempengaruhi penurunan omset pedagang lokal dan pelaku UMKM di daerah ini. Predi yang ditemui RRI di kawasan Jalan Suprapto mengatakan banyak konsumen kini beralih berbelanja melalui platform digital karena menawarkan kemudahan dan pilihan produk yang beragam. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan bimbingan dan pelatihan agar pelaku UMKM mampu bersaing dengan pelaku usaha di pasar digital. Pelatihan tersebut, kata Predi, dapat mencakup peningkatan kualitas dan kemasan produk, pemanfaatan teknologi, serta strategi pemasaran melalui media sosial dan platform digital.
12: Yang berkualitas, jangan hanya membuat produk yang sama semua dengan...
7: Selanjutnya, Predi berharap pemerintah daerah dapat bersinergi dengan pihak swasta dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia para pelaku UMKM. Dengan peningkatan keterampilan tersebut, pelaku UMKM diharapkan semakin profesional, mandiri, dan mampu memperluas pasar hingga menghadapi persaingan ekonomi global ke depan. Joy Sihotang melaporkan.
2: Melihat perdagangan online semakin kuat, membuat pelaku UMKM kecil berharap pemerintah daerah hadir memberikan pembinaan dan pendampingan. Laporannya disampaikan James Franciscus.
10: Gempuran digitalisasi kini kian nyata dirasakan oleh para pedagang tradisional. Sepinya pembeli akibat beralihnya konsumen ke pasar online instan membuat para pelaku usaha kecil menjerit. Rika, seorang pedagang, saat dijumpai RRI di seputar jalan pasar Eik Habil kemarin mengaku, omsetnya menurun drastis dan kini sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah.
13: Tuan lah, dan sepertinya juga perlunya pembinaan untuk meningkatkan pemasaran ini. Apalagi kan saingan ada yang sudah pakai online instan jadinya, karena penjualan pun sudah berkurang-kurang.
10: Digitalisasi memang tidak bisa dihindari, namun tanpa adanya pembinaan dan pelatihan pemasaran yang merata bagi para pedagang kecil, mereka akan semakin tergilas oleh modernisasi. Harapan besar kini bertumpu pada kebijakan pemerintah agar persaingan pasar tetap sehat dan adil bagi semua. James melaporkan.
2: Para orang tua diminta lebih jeli dalam memberikan pengawasan pada anak saat menggunakan smartphone. Lia menurunkan laporannya.
14: Meningkatnya anak yang kecanduan gadget akhir-akhir ini diduga akibat kurangnya pengawasan orang tua kepada anak saat menggunakan gadget. Hal itu dikatakan Dewi Sartika, seorang tenaga kesehatan di Tapanuli Tengah, terkait tingginya angka pemakaian gadget pada anak di usia dini yang semakin mengkhawatirkan. Ia mengatakan, tidak dapat dipungkiri kasus anak kecanduan gadget kini sudah semakin marak sebab banyak anak menunjukkan perilaku agresif bila tidak diizinkan bermain gadget.
15: Jadi dampak buruk untuk kesehatan itu bisa, karena kan kalau sering-sering pakai gadget, jadi itu akan berpengaruh pada mata, mata bisa jadi nanti kering karena dipaksa untuk melihat gadget secara terus-menerus.
14: Dewi berharap para orang tua terus mendampingi dan lebih jeli terhadap anak dalam memberikan waktu saat menggunakan gadget. Lia Nasution melaporkan.

Pendengar laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok berita. Dari sejumlah pelaku kejahatan narkoba yang diamankan kepolisian, masih temukan pelaku anak usia produktif. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan mengambil langkah tegas menata kawasan Jalan Tamrin demi memulihkan fungsi utama badan jalan dan trotoar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Iya, baik pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Pagi ini kita bersama ya. Dan tentunya pendengar di sibuk pagi, lagu-lagu terbaik hadir menemani Anda. Cuaca juga sudah mulai cerah ya saat ini. Nanti permasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, iya, hadir untuk Anda berita sentral dari Pulau 3 di Jakarta.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hayo, kakek lagi ngapain?
3: Kamu ini.
2: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
3: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
2: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar. dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
5: RRI dengan esensi buku Ketetapan Terindah karya Panji Ramdana. Ketetapan Terindah adalah salah satu karya Panji Ramdana, seorang penulis muda yang telah menarik perhatian pembaca dengan tulisan-tulisannya yang penuh makna. Buku ini merupakan kumpulan cerpen yang membawa pembaca pada perjalanan emosional dan juga pemikiran yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan. Buku Ketetapan Terindah menghadirkan berbagai cerita pendek yang menggambarkan potongan kehidupan manusia dengan beragam latar belakang dan juga pengalaman. Setiap cerita memiliki pesan moral dan juga refleksi yang mendalam, yang mengundang pembaca untuk merenungkan arti dan nilai-nilai dalam kehidupan. Salah satu aspek yang membuat buku ini menonjol adalah cara penulis menggambarkan karakter-karakternya. Masing-masing karakter memiliki keunikan sendiri, dan penulis dengan cermat menggambarkan perasaan, konflik, dan juga perkembangan karakter. Pembaca akan merasa terhubung dengan karakter-karakter ini dan dapat mengambil pelajaran dari pengalaman mereka. Buku ini juga mencerminkan kepekaan penulis terhadap isu-isu sosial dan juga kemanusiaan. Melalui cerita-cerita dalam buku ini, penulis menggambarkan berbagai masalah sosial seperti ketidakadilan, kesulitan hidup, dan juga ketegangan antar manusia. Namun, penulis juga menunjukkan sisi-sisi kebaikan, kekuatan emosional, dan solidaritas manusia dalam menghadapi tantangan. Ketekunan adalah tema yang sering muncul dalam buku ini. Beberapa cerita menggambarkan karakter yang menghadapi kesulitan besar dalam hidup mereka. Tetapi mereka tetap teguh dan juga berusaha untuk mencapai tujuan mereka. Ini adalah pesan yang menginspirasi tentang pentingnya tekad dan juga ketabahan dalam menghadapi rintangan. Selain itu, Ketetapan Terindah juga menggambarkan kecantikan dalam kesederhanaan. Beberapa cerita menyoroti momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari yang sering diabadikan, tetapi memiliki makna yang mendalam. Ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai dan juga merayakan momen-momen kecil ini. Penulis juga menghadirkan narasi yang berbentuk puisi dalam beberapa cerita, menciptakan pengalaman membaca yang puitis dan juga mendalam. Gaya penulisan yang indah dan puitis menambah dimensi emosional dalam setiap cerita. Ketetapan Terindah, karya Panji Ramdana, adalah buku yang mengundang pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, nilai-nilai kemanusiaan, dan keindahan dalam momen-momen sederhana. Buku ini cocok untuk mereka yang mencari cerita-cerita pendek yang bermakna dan penuh emosi, serta untuk mereka yang ingin merenungkan perjalanan manusia dalam berbagai situasi dan juga kondisi. Demikian esensi buku Ketetapan Terindah karya Panji Ramdana, RRI untuk Indonesia.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.

0: Anda, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
1: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
4: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
0: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 waktu Indonesia Barat.
4: Sementara itu relawan yang juga merupakan ketua